Selanjutnya, film animasi Toy Story 5 mencatat awal yang imersif di box office Amerika Utara. Dalam penayangan preview pada Kamis malam waktu setempat, film produksi Pixar dan Disney ini meraih pendapatan sebesar 17,5 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 311,9 miliar rupiah. Capaian tersebut menjadi salah satu rekor preview terbesar sepanjang tahun 2026, sekaligus melampaui sejumlah film besar yang dirilis tahun ini. Analisis industri memperkirakan Toy Story 5 berpotensi meraih pendapatan pembukaan akhir pekan lebih dari 150 juta dolar Amerika Serikat. Kesuksesan ini menunjukkan antusiasme tinggi penonton terhadap kelanjutan kisah Woody, Buzz Lightyear dan juga para pemain lainnya yang kembali hadir di layar lebar setelah penantian panjang. Teman Pro 2, itu dia tadi info Pro 2 untuk edisi pagi hari ini, dan akhirnya saya mengucapkan terima kasih dan kita akan lanjutkan ke rangkaian acara yang berikutnya.

Pro 2 di zaman yang serba digital dan juga serba cepat ya teman Pro 2 ya. Kayaknya tuh udah jadi apa ya, kebutuhan kita gitu ya untuk bisa beradaptasi dengan teknologi. Dan juga kayaknya sekarang kalau ngomongin kayak soal beli kopi, mungkin ya bayar parkir, bahkan sampai jalan jajan di kaki lima pun ya, sekarang tuh kayaknya gampang gitu, tinggal scan QR code aja ya teman Pro 2. Dan ini dia teman Pro 2 ya, penggunaan QRIS nih katanya ternyata makin diminati sama wisatawan mancanegara. Karena transaksi QRIS turis asing nih katanya tembus sampai 4,3 triliun teman Pro 2. Dan itu kayaknya angka yang luar biasa banget ya. Dan menariknya memang transaksi yang satu ini didominasi sama wisatawan gitu ya, asal Singapura dan juga Malaysia, yang katanya emang mereka nih manfaatin kemudahan pembayaran digital ya selama berada di Indonesia. Dan katanya angka ini teman Pro 2 bahkan jauh lebih besar ya dibanding transaksinya WNI sendiri nih yang menggunakan QRIS di luar negeri sebesar 1,47 triliun. Dan katanya nih BI juga mencatat gitu ya, kalau misalkan adopsi QRIS Step ini terus meningkat teman Pro 2, terutama biasanya di sektor transportasi dengan tingkat penggunaan sekitar 95%. Keren ya teman Pro 2 ya. Angka ini nunjukin memang kalau sistem pembayaran digital Indonesia kayaknya semakin diterima gitu ya, dan juga kayaknya bisa memang memudahkan aktivitas wisatawan asing ya teman Pro 2.

Tuan Pro 2, kamu pernah gak sih kayak penasaran nih sama film-film yang kayaknya masuk gitu ya ke nominasi penghargaan tapi kayaknya kamu belum sempat nonton nih Tuan Pro 2? Nah biasanya memang kalau di ajang-ajang nominasi nih Tuan Pro 2, dan salah satunya nih ajang bergengsi Festival Film Indonesia yang katanya memang kembali digelar tahun ini nih, ada program barunya gitu ya. Karena katanya nih FFI ngadirin program yang satu ini memungkinkan untuk masyarakat bisa nyaksiin film-film nominasinya. Nah, sebenarnya program ini tuh tujuannya jelas ya Tuan Pro 2 ya, dibuat tuh supaya kita nih mungkin yang nonton gitu ya, yang nyaksiin, bisa lebih dekat dengan karya-karya terbaik perfilmannya Indonesia, sekaligus juga bisa mengenal ya para sineasnya di balik layar film tersebut. Dan katanya juga langkah yang satu ini juga jadi salah satu cara yang cukup menarik lah ya pastinya untuk bisa ningkatin terutama nih apresiasi masyarakat terhadap industri film nasional. Dan FFI sendiri nih katanya kembali digelar di tahun ini dengan mengusung tema Askala Karya Sinema Indonesia gitu Teman Pro 2. Dan kayaknya konsep yang satu ini cukup menarik ya Teman Pro 2 ya, dan juga kamunya pasti bisa dapat sneak peek nih nominasi-nominasinya apa aja yang masuk, film-filmnya kamu mungkin bisa tonton gitu Teman Pro 2 ya. Dan kayaknya jadi lebih tahu masyarakat, jadi lebih bisa menilai juga Teman Pro 2 kira-kira karyanya memang patut enggak ya dapat nominasi.

Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?

Teman Pro 2 masih di Pro 2 FM dari Bogor, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2 ya, lagi suasana pildun nih, Piala Dunia nih teman Pro 2. Ada yang cukup menghebohkan juga ya. Dan ini tuh katanya terjadi di Buenos Aires gitu ya. Karena katanya nih karena demam berburu stiker Piala Dunia gitu ya. Dan ini ada versi emasnya gitu ya. Stikernya dijual sampai harganya mahal banget ya teman Pro 2. Dan ini segelintir kolektor gitu ya di Buenos Aires ini memburu stiker wajahnya pemain Piala Dunia yang satu ini teman Pro 2. Dan katanya karena demam Piala Dunia gitu ya dan juga demam berburu stiker yang satu ini katanya jadi pemicu kelangkaan teman Pro 2 dan mendorong kenaikan harganya. Dan katanya nih produsen stiker Panini ini merekomendasikan harga satu bungkusnya gitu ya berkisar sekitar 1,40 US dollar, tapi ternyata banyak banget kios-kios yang berhasil ngejual stoknya sampai 2,10 per bungkusnya nih, dolar per bungkusnya teman Pro 2. Jadi kalau di bilang itu ya sekitar mungkin sampai 2,49 jutaan nih teman Pro 2 ya untuk kurs Indonesia 17.804 per dolar Amerika Serikat. Dan karena ini lagi rame banget gitu ya, kayaknya di sana tuh laku-laku aja teman Pro 2. Nah kalau kamu nih teman Pro 2 yang kayaknya ngikutin pildun banget, kayak kepengen gak beli stikernya Messi seharga 2,49 juta.

FM dari Bogor, teman terbaik kamu, teman pro 2. Aku boleh nyanyi gak sedikit? Libur telah tiba. Libur telah tiba. Nah ini untuk teman-teman pro 2 ya, mungkin yang masih duduk di bangku sekolah gitu ya, atau mungkin adiknya, kakaknya, atau saudaranya masih sekolah ya. Teman pro 2 ini kayaknya sudah mendekati liburan sekolah, kayaknya udah mulai pada mikirin ya rencana gitu, mau liburan kemana gitu ya. Nah tapi teman pro 2 ya, ada tips-tips seru dan juga pastinya bisa hemat budget kamu nih untuk liburan gitu ya. Jadi kayak kamu bisa liburan tanpa pusing nih. Mungkin untuk orang tua atau kakak yang mau ngajak adiknya berlibur gitu nih, ada solusi-solusinya teman produk, ada tipsnya. Dan dikutip dari rri.co.id nih, ada tips yang bisa kamu lakukan supaya bisa jadi hemat budget gitu ya. Nah yang pertama nih, kamu harus memilih destinasi yang dekat nih teman produk. Jadi ini bisa jadi salah satu solusi yang hemat ya, dan juga pastinya efektif nih. Karena kan kalau deket ya teman Broadway ya, selain biaya transportasinya juga jadi lebih murah gitu ya, terus juga waktu perjalanannya juga bakalan singkat gitu ya, dan juga pastinya praktis. Dan kamu juga bisa nih melakukan aktivitas yang kayaknya gratis-gratis aja gitu ya, kayak piknik di taman gitu atau mungkin di pantai, ini juga bisa jadi salah satu pilihan yang menarik ya teman Broadway ya. Nah kegiatan ini walaupun kayaknya sederhana gitu ya, tapi kayaknya juga bisa ngasih pengalaman yang cukup berkesan ya, tanpa perlu merogoh kocek lebih besar gitu ya. Dan ada juga nih, kamu yang mau hemat budget gitu ya, kamu harus juga bisa membuat anggaran harian ya, supaya memang bisa bantu kamu untuk mengontrol nih pengeluaran selama liburan. Jadi kelihatan gitu ya, jelas batas-batasnya harus berapa-berapa-berapa gitu. Kamu jadi harus menetapkan budget. Dan kamu juga bisa nih teman pro 2 ya, bawa bekal dari rumah gitu ya, karena ini salah satu cara sederhana tapi menghemat biaya makan. Lumayan lah ya teman pro 2. Dan yang paling penting nih, kamu bisa manfaatin promo dan juga diskon gitu ya, untuk bisa gitu ya mengurangi biaya tiket dan juga akomodasi kamu. Jadi pantengin nih teman pro 2 tempat-tempat yang kamu mau datengin gitu ya, siapa tahu ada promo-promonya teman pro 2, jadinya pastinya bisa lebih hemat budget.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih kalau pakaian kamu ketumpahan oli? Segera bilas pakaian yang terkena tumpahan oli saat itu juga. Basahi kain lap dengan alkohol, lalu usapkan ke bagian yang terkena tumpahan oli. Sikat dengan deterjen hingga bersih, lalu bilas dengan air panas sampai oli hilang.

0: teman-teman Pro 2, kamu tuh suka takut gak sih kayak kita tuh cepat mengambil keputusan dan kayak sebenarnya kita kemakan hoax aja teman Pro 2? Dan memang kayak seiring derasnya informasi yang kita terima ya, mungkin dari sosial media atau apapun itu gitu ya, kayaknya ini kita memang harus benar-benar memastikan atau check and recheck ya teman Pro 2, apakah berita itu benar atau enggak gitu ya. Karena memang hoax ini kayak udah jadi salah satu common issue gitu ya teman Pro 2. Tapi teman Pro 2, untuk kamu mungkin yang takut sama info-info yang beredar yang kayaknya kurang tepat gitu ya, nah kamu nih kayaknya bisa nih langsung aja cek ke website rri.co.id, mungkin dari HP kamu aja juga bisa teman Pro 2. Nah karena nih di rri.co.id pastinya info-info terpercaya bakalan ditampilkan untuk kamu, dan pastinya juga gak perlu ribet ya, kamu cukup buka website aja nih rri.co.id dan semua info-infonya langsung ada di tangan kamu. Dan pastinya rri.co.id juga cepat, akurat, dan terpercaya.
1: The best I can, and they can't find something to satisfy me. Look.

Teman Pro 2, ada info soal sekolah-sekolah nih di Swedia yang katanya sekarang mulai balik lagi nih pakai buku dan juga media pembelajaran yang berbasis kertas dalam kegiatan belajar mengajarnya. Dan katanya nih langkah yang satu ini memang ya dilakukan kembali gitu ya setelah memang muncul beberapa kajian nih yang kayaknya nunjukin gitu ya kalau pentingnya keseimbangan antara penggunaan teknologi digital dan juga metode belajar konvensional. Dan katanya nih penggunaan buku fisik nih dinilai masih memiliki manfaat yang baik gitu ya untuk bisa membantu konsentrasi, terus juga pemahaman dan kemampuan membaca siswa teman Pro 2. Nah, kalau ngomongin soal sekarang yang serba digital ya memang teman Pro 2 ya, Swedia juga sebenarnya dulu tuh ya dikenal sebagai pemimpin global gitu ya dalam memang membawa laptop dan juga tablet ke dalam ruang kelasnya. Tapi sekarang nih mereka lagi investasi besar-besaran lagi sama buku cetak karena katanya ya mereka nih khawatir gitu dengan penggunaan layar yang berlebihan gitu sama anak-anak dan ini bisa ganggu proses belajar mengajarnya mereka dan juga konsentrasi anak nih teman Pro 2. Nah, menurut kamu nih teman Pro 2 ya, gimana sih keputusan yang satu ini gitu ya? Karena kalau menurut aku sendiri ini menarik ya, karena kayak memang sekarang tuh ternyata kemajuan teknologi bukan berarti kayak semua cara lama kayaknya harus ditinggalin gitu gak sih teman Pro 2? Dan kayaknya sekarang apalagi anak-anak ya benar-benar gak bisa lepas dari gadget gitu. Kayaknya kalau menurut aku sih kombinasi antar teknologi dan juga metode belajar yang sebelumnya gitu ya, atau kayak dengan berbasis kertas dan lain sebagainya tuh kayaknya juga oke banget masih diterapin saat ini teman Pro 2. Kalau menurut kamu gimana nih teman Pro 2? Kalau yang satu ini kira-kira juga diterapin di Indonesia bakalan lebih berpengaruh lebih baik gak untuk siswa-siswa atau anak-anak adik-adik atau teman-teman kamu yang masih duduk di bangku sekolah? Boleh banget dong kasih tahu pendapat kamu teman Pro 2 lewat WhatsApp kita di 0811-111-5222 atau juga kamu bisa komen lewat fitur live chat yang ada di RRI Digital.

Oke deh teman berdua, kita lanjut lagi nih. Dan kali ini kita akan membacakan gitu ya atensi yang udah masuk dari teman Pro 2 nih ke WhatsApp-nya Pro 2 soal mengenai Swedia nih, yang katanya memang kembali menggunakan kertas gitu ya untuk bahan pembelajaran. Jadi kayak di mix gitu ya, supaya enggak, anak-anak enggak kecanduan gadget, enggak terlalu banyak menatap gadget. Nah, kira-kira kalau di Indonesia nih diterapin gimana ya teman Pro 2 ya? Pada setuju atau enggak nih? Nah, teman Pro 2 ada dari Kariski nih di Bogor, katanya yang udah kasih atensinya. Kalau kata dia nih, kalau menurut aku sih Kak, keputusan sekolah-sekolah di Swedia untuk menggunakan kertas lagi kayaknya cukup tepat ya di saat ini ya. Karena memang kayaknya anak-anak zaman sekarang tuh terlalu sering gitu ya ngelihat gadget gitu ya, ngelihat layar katanya. Jadi kemampuan fokus dan membacanya juga kayaknya memang menjadi salah satu aspek katanya ya yang perlu diperhatikan. Nah, ini aku setuju banget juga ya teman Pro 2 ya, karena kadang-kadang tuh anak-anak sekarang tuh ya, kalau kita lihat nih ketemu gitu pasti kayak pada bawa HP nggak sih teman Pro 2 ya, minim ya bawa HP atau mungkin tablet gitu ya. Kayaknya memang mereka nih sudah tidak bisa lepas gitu ya dari perangkat-perangkat digital ya teman Pro 2 ya. Walaupun sebenarnya nggak sepenuhnya buruk ya teman Pro 2, tapi kayaknya kemampuan untuk bisa belajar dan juga fokus nih kayaknya salah satu yang bisa dipertimbangkan juga ya untuk menggunakan pembelajaran yang mix gitu. Dan ada juga dari Kayanti nih di Cibinong, katanya dia juga setuju nih kalau ada langkah yang satu ini, karena memang belajar pakai buku gitu ya atau nulis sendiri gitu ya di kertas rasanya bakalan kayak lebih efektif nih untuk bisa memahamin materi ya, dibandingkan mungkin kalau cuma ngelihat dan juga mengandalkan perangkat digital katanya. Setuju sih, kayaknya juga dulu kayaknya kalau mau ujian gitu teman Pro 2 ya, kayaknya kita bikin rangkuman sendiri ya, dan kayaknya itu lebih nyangkut gitu belajarnya. Dan yang terakhir nih teman Pro 2 ada dari Kak Dewi di Citerep, katanya sih teknologi memang penting ya, tapi memang penggunaannya juga harus seimbang. Balik lagi nih ke penggunaan kertas di sekolah juga kayaknya memang salah satu cara ya untuk bisa siswa jadi lebih konsentrasi pas belajar katanya. Kayaknya mostly memang setuju ya teman Pro 2 ya dengan pembelajaran yang mungkin bisa di mix kali ya kalau sekarang ya, digital dan juga buku, supaya memang anak-anak tuh masih apa ya, masih sekiranya bisa meningkatkan kemampuan fokusnya juga, dan juga motorik, sensor motoriknya tetap berjalan gitu ya teman Pro 2. Oke deh teman Pro 2, itu dia tadi atensi dari teman Pro 2. Terima kasih untuk kamu yang udah memberikan atensi teman Pro 2. Kalau gitu kita lanjut dulu nih teman Pro 2 ke lagu enak yang melewati yang satu ini.

0: nangis melulu. Tolong atuh diurus dulu dong.
1: Sakedeung atuh, sebentar ah.
0: Ya ampun Bapak, dari tadi main handphone terus ngurusin apa sih, Pak?
1: Ini teh lagi tanggung, sebentar lagi menang. Meni bawel bisa.
0: Main judi online lagi ya?
1: Aduh, jadi kalah panta ah.
0: Ih, mana ada main judi menang, Pak?
1: Ari si ibu bawel pisan. Bapak ini lagi cari uang buat susu anak kita. Tahu enggak?
0: Ya ampun Gusti, Nu Agung, judi teh dosa, Bapak. Haram. Ibu enggak rela ya anak kita dikasih makan uang hasil judi.
1: Sabodo teh.
2: Hindari judi. Karena judi dapat merusakkan pikiran.
3: Teman terbaik kamu.

Tuan Pro 2, kalau ngomongin soal mungkin pariwisata atau apapun pemandangan yang indah ya, Indonesia kayaknya juaranya ya Tuan Pro 2 ya. Tapi nih ngomongin soal kota yang indah gitu ya teman Produan, dan katanya nih Jakarta menempati peringkat ke-53 kota terbaik dunia teman Produan 2026, dan ini katanya lebih unggul daripada Washington DC teman Produan. Dan ini tuh dirilis ya sama perusahaan konsultan di Brussel, Belgia, Resonance Konsultasi gitu ya. Dan ini merupakan kota terbaik di dunia atau World Best City. Dan katanya nih Presiden dan juga CEO Resonance Consulting juga Chris Fair nih ya bilang kalau keberhasilan Jakarta nih disebabkan memang dengan berbagai daya tarik wisatanya gitu ya. Terus juga katanya popularitas media sosial sampai dengan katanya peningkatan konektivitas transportasi. Nah kayaknya memang kalau ngomongin soal transportasi, Jakarta nih emang udah berkembang banget ya teman Pro 2 ya. Kayak kemana-mana gampang, transportasinya pakai apa aja bisa ya. Ada MRT, LRT, Transjakarta gitu ya teman Pro 2 ya. Tapi walaupun gini ya teman Pro 2, posisi Jakarta nih masih berada di bawah sejumlah kota lain ya, seperti Guangzhou China, terus juga Bogota di Kolombia, dan juga Kuala Lumpur Malaysia atau negara tetangga kita nih. Dan katanya memang kalau di urutan puncaknya nih ada London, New York, dan juga Paris teman Pro 2. Dan kayaknya kalau ngelihat soal ini juga jadinya kayak salah satu kebanggaan juga ya teman Pro ya, Indonesia bisa masuk gitu ya ke dalam daftar kota terindah di dunia.

Pro 2 FM dari Bogor, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kalau tadi kita udah ngebahas soal Jakarta ya, jadi kota terbaik di dunia ke urutan 53 ya teman Pro 2 ya. Dan sekarang nih masih dengan info pariwisata yang katanya juga Indonesia nih meraih peringkat kedua destinasi ramah muslim dunia. Dan katanya ya, ini tuh Indonesia nih jadi peringkat kedua Muslim Friendly Destination of the Year 2026 gitu ya. Dan prestasi yang satu ini diraih dalam Global Muslim Travel Index Awards gitu ya, atau GMTI Awards 2026 ini teman Pro 2. Dan katanya nih Indonesia naik 3 tingkat dibandingkan GMTI 2025 gitu ya. Dan Indonesia nih kayaknya juga makin kompetitif ya sebagai destinasi wisata ramah muslim. Dan katanya juga ya, penghargaan yang satu ini diterima oleh Sekretaris Kementerian Pariwisata Bapak Bayu Aji di Singapura mewakili Menteri Pariwisata Widianti Putriwardana. Dan katanya ya, Kementerian Pariwisata nih mau memperkuat ekosistem wisata halal gitu ya melalui berbagai program strategis gitu ya. Dan juga kayaknya Indonesia kedepannya makin optimis nih untuk bisa meraih posisi teratas destinasi ramah muslim dunia pada GMTI yang akan mendatang. Kita doakan teman Pro 2, semoga mungkin tahun depan, tahun-tahun berikutnya kita jadi peringkat nomor 1.

0: Udah tahu belum? Kumbang Hercules yang beratnya hanya 100 gram ternyata bisa mengangkat beban hingga 8 kg. Karena itu, kumbang Hercules dijuluki makhluk hidup terkuat di bumi.
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.

Pro 2 jalan-jalan malam-malam naik motor, cakep. Pas lagi jalan, lampu jalannya mati teman Pro 2. Ih, bete gak sih? Kalau jalan-jalan gitu ya, naik motor malam-malam terus lampu jalannya mati, udah bete. Membahayakan lagi ya teman Pro 2 ya. Tapi nih teman Pro 2, kalau kamu ngalamin hal yang serupa atau hal kayak gitu nih teman Pro 2 ya, kamu boleh banget nih kasih tahu aja di Halo RRI di Pro 1 RRI Bogor teman Pro 2. Kamu bisa sampein, karena memang semua keluhan atau pertanyaan dari kamu gitu ya bakal diterusin ke pihak-pihak terkait teman Pro 2, supaya ada penanganannya lah ya, ada tanggapannya dan jawabannya teman Pro 2. Dan untuk kamu yang nungguin infonya gitu ya, kamu bisa dengerin di Halo RRI yang siar setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 pagi waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Bogor. Atau kamu juga bisa hubungi WhatsApp-nya di 081-5x4200 atau by phone di 02-51-83-1240. Dan kamu bisa dengerin nih Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz untuk wilayah Jonggol dan sekitarnya, dan juga AM 1242 kHz. Jadi kalau mengalami hal-hal yang kayak tadi aku udah sebutin ya, mungkin fasilitas umum juga ya, kamu merasa kecewa dan lain sebagainya, kamu bisa langsung laporin aja teman Pro 2 ke Halo RRI.

jam 10 waktu Indonesia Barat. Itu artinya aku Ida harus pamit undur diri nih di pada pagi ini teman Pro 2. Tapi teman Pro 2 jangan kemana-mana, karena setelah ini akan ada Rinda yang nemenin kamu di Santai Siang. Dan siapin aja semua requestan kamu, karena nanti akan diputerin teman Pro 2. Dan teman Pro 2, semoga info-info di pagi ini yang aku sampein ke kamu bermanfaat untuk kamu. Dan aku juga Idel, mohon maaf nih apabila ada salah-salah kata selama siaran. Kalau gitu aku Idel pamit dari ruang dengar kamu. Bye-bye teman Pro 2.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Selamat siang teman Pro 2. Assalamualaikum. Ketemu sama Rinda Marlita. Tapi kali ini kita ada di rangkaian santai siang nih teman Pro 2. Di mana aku mau ngebuka jam request seperti biasa dong di sesi pertamanya santai siang, selalu buka request sampai dengan mendekati jam 1 siang nanti. Ketik nama kamu, lokasi kamu di mana, dan requestannya apa. Tema kita hari ini adalah hari Minggu, kamu tim yang santai atau lagi produktif nih? Boleh di 0811-111-1522 atau lewat live chat kita yang ada di aplikasi RRI Digital. Sekali lagi temanya, tim santai atau tim produktif.

0: Memaksimalkan ekosistem adalah tanggung jawab kita bersama untuk masa depan yang berkelanjutan. Dengan melestarikan keanekaragaman hayati, mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan, merestorasi ekosistem yang rusak, meningkatkan pendidikan dan kesadaran lingkungan, mendorong kolaborasi dan kebijakan yang efektif, serta memanfaatkan inovasi dan teknologi, kita dapat menciptakan dunia yang lebih baik untuk generasi mendatang. Mari kita bersama-sama berkontribusi untuk menjaga dan memaksimalkan ekosistem kita demi keberlanjutan dan kesejahteraan bersama.
1: Yang baru di Pro 2 FM.

0: Santai atau lagi produktif? Kita sapa-sapa dulu yuk. Ada Alia di Bogor Tengah katanya, "Kak, aku tim lega banget hari ini jadi bisa santai. Kemarin baru ambil rapot, nilainya cukup sesuai target. Jadi santai deh." Oh, keren. Mau request lagunya Bruno Mars yang Just the Way You Are. Boleh banget. Selamat ya untuk Alia yang udah bagi rapot, jadi udah tenang deh, tinggal nunggu liburannya ya. Kemudian ada Rizky di Cibinong. Hai, Rizky di Cibinong. Masih deg-degan nih Kak, minggu depan baru pembagian rapot. Semua hasil gak semoga katanya hasilnya gak bikin ortu kaget. Jadi antara santai dan juga produktif ya, deg-degan gitu kan. Pengen dengerin lagunya Noah Karinda katanya, "Kalau ada yang mimpi yang sempurna, kalau gak ada yang mana aja." Boleh, nanti lagunya aku puterin ya, kita sesuaikan. Terus ada juga, selamat siang, ada Nadia. Hai, Nadia di Gunung Putri katanya, "Alhamdulillah baru nyatakan lulus SMA nih Kak. Campur aduk antara senang dan sedih, harus pisah sama teman-teman, tapi kalau hari Minggu gini santai." Selamat ya untuk siapa tadi? Nadia di Gunung Putri yang lulus SMA. Mudah-mudahan kamu bisa melanjut ke jenjang yang berikutnya sesuai dengan kampus impian kamu. Pengen dengerin lagunya Sheila on Seven yang Sebuah Kisah Klasik. Nanti lagunya aku cari dulu ya, mudah-mudahan ada di hari ini. Oke deh teman Opera 2, tentunya masih dibuka. Hari ini, hari Minggu ini, santai atau malah justru produktif? Atau boleh cerita sama kayak tadi Alia, Rizky dan juga Nadia, yang ada yang udah tenang, ada yang masih deg-degan nunggu rapot, boleh banget. Ceritain aja semuanya di sini.
1: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

0: upload, caption udah oke, filter juga aman. Tinggal tunggu followers like deh. Wah, naik terus nih. Kok sepi ya?
1: Kalau hari ini gak ada yang nge-like, apa kamu masih ngerasa cukup? Hidup kamu bukan soal angka di layar. Berhenti cari validasi, mulai hargai diri sendiri.
2: Kamu berharga bahkan tanpa

0: Kalau kamu dengar ini
1: dari Pangrango 34 Bogor, kami kembali menjumpai kamu melalui Info Pro 2 sore ini.
0: Atau ini
2: kita masuk di acara numpang-numpang, nanti kita juga bakalan ngobrol-ngobrol.
0: Berarti kamu lagi dengerin Sore Ceria di RRI Pro 2 FM Bogor. Sore Ceria setiap hari jam 3 sore hanya di 106,8 RRI Pro 2 FM Bogor, teman terbaik kamu.

Kita lanjut lagi. Ada dari siapa nih? Tadi udah sampai mana ya? Sebentar kok aku lupa. Oh, ada Fajar di Dramaga sekarang. Hari Minggu tetap di depan laptop, Kak. Skripsi belum selesai. Dosen pembimbing masih revisi terus katanya. Semangat untuk Kakak Fajar. Kalau Kakak Fajar katanya pengen dengerin lagunya Hindia. Yang mana aja lah, boleh. Nanti lagunya aku aku putarin yang evaluasi Hindianya. Terus ada Dinda di Tanah Sareal. Hai Dinda, tim produktif aku, Kak, lagi nyiapin berkas masuk kuliah sambil denger radio. Katanya pengen dengerin requestannya Yura Yunita dengan Jalan Pulang. Boleh, nanti lagunya aku puterin. Ditunggu ya. Tentunya teman-teman produ masih ditunggu requestannya di 0811-111-5222 atau lewat live chat kita yang ada di aplikasi RRI Digital. Aku juga mau sekalian ingetin untuk kamu, aku dan kamu ini punya kesempatan yang sama loh untuk bersuara, teman pro 2. Jadi kalau misalnya kamu nemuin masalah di pelayanan publik atau punya pertanyaan tentang fasilitas umum, ceritain aja di Halo RRI. Suara kamu nih, catatan kamu, keluh kesahan kamu enggak akan berhenti di sini doang, karena akan diteruskan ke pihak-pihak terkait untuk ditindaklanjuti. Halo RRI disiarkan setiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat jam 9 sampai dengan jam 10 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, ataupun AM 1242.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: tahu belum? Selain banyak suku, Indonesia juga punya sekitar 34.000 rumah adat dan 5.327 kuliner khas Nusantara. Kalau kamu sukanya kuliner apa?
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Kita lanjut lagi teman-teman Pro 2, ada Arif di Citerep. Katanya kalau aku lagi hitung hari menuju wisuda, jadi lagi banyak banget yang dipersiapin nih Rinda. Setelah perjuangan skripsi yang panjang, akhirnya sampai juga ke wisuda. Semangat ya, alhamdulillah udah mau wisuda. Emang sih kalau misalnya wisuda itu pasti perintilannya banyak ya gak Arif? Tapi tetap semangat ya. Pengen dengerin lagunya Kunto Aji dengan Rehat, boleh. Ada juga Salsa di Bojong. Hai Salsa, selamat siang. Aku abis bagi rapot kemarin, jadi hari ini santai. Hadiahnya cuma satu, rebahan seharian katanya. Itu paling dibutuhin ya. Jadi gak apa-apa kalau misalnya kamu dapat hadiahnya, boleh bermalas-malasan ria dalam satu hari, gak apa-apa, manfaatkan itu. Pengen dengerin lagunya Mahalini dengan Kisah Sempurna, boleh banget. Nah teman-teman Pro 2, kita langsung aja yuk. Ini dia requestan kamu.

0: Di, kayaknya gue mulai kepikiran soal masa depan deh. Tapi jujur bingung harus mulai dari mana.
1: Mulai dari sekarang aja. Investasi misalnya.
0: Lah, investasi mah buat orang kaya gak sih?
1: Siapa bilang? Sekarang mah, investasi modalnya kecil juga bisa kali.
0: Emang bisa?
1: Bisa, kayak reksadana pasar uang. Mulai dari 10 ribu sampai 100 ribu juga udah bisa invest di beberapa aplikasi resmi.
0: Reksadana pasar uang itu apaan?
1: Simpelnya ya, duit kita dikelola buat ditempatin di instrumen yang resikonya relatif rendah. Cocok buat pemula.
0: Tapi emang kalau dikit-dikit gitu ngaruh apa?
1: Ngaruh banget lah kalau konsisten. Daripada duit habis buat hal yang gak kepake, mending diputar biar berkembang.
0: Berarti yang penting tuh bukan gede dulu ya? Yang penting mulai dulu.
1: Nah, itu dia. Waktu yang bikin hasilnya beda.
0: Jadi selama ini gue cuma nunda-nunda aja ya?
1: Kalau ntar-ntar mah malah jadinya gak jadi deh.
2: Mulai investasi sejak dini, sekecil apapun nilainya. Kenali resikonya, pilih yang aman dan hindari iming-iming keuntungan instan. Masa depan yang lebih baik dimulai dari langkah hari ini.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Selamat siang teman Pro 2, inilah info Pro 2 siang hari ini bersama saya, Rinda Marlita. Piala Dunia 2026 mencatat tonggak sejarah baru, laga Grup F antara Tunisia dan Jepang yang berlangsung di Stadion Monterrey, Meksiko, Minggu pagi waktu Indonesia Barat, menjadi pertandingan ke-1000 sepanjang sejarah turnamen sepak bola paling bergengsi di dunia itu. Jepang menghadapi laga ini dengan modal positif setelah menahan imbang Belanda 2-2 pada pertandingan pembuka. Tim Samurai Biru menunjukkan mental kuat dengan dua kali bangkit dari ketertinggalan sebelum Daichi Kamada mencetak gol pertama kedudukan pada menit ke-89. Pelatih Jepang Hajime Mariyasu menilai anak asuhnya memiliki karakter kuat dan tidak pernah menyerah hingga peluit akhir. Kemenangan atas Tunisia akan membuka peluang Jepang untuk mengamankan tiket ke fase gugur lebih awal. Sementara itu, Tunisia berusaha bangkit setelah menelan kekalahan telak 1-5 dari Swedia, dan hasil tersebut menjadi kekalahan terbesar Elang Kartago sepanjang keikutsertaan di Piala Dunia dan berujung pada pergantian pelatih. Herve Renard kini dipercaya memimpin Tunisia hingga akhir turnamen. Kita beralih ke dunia hiburan, film biopik Michael mencetak sejarah sebagai film biografi musik terlaris sepanjang masa. Film yang dibintangi Jafar Jackson ini meraih pendapatan global sebesar $911.9 million, melampaui rekor sebelumnya yang dipegang Bohemian Rhapsody. Disutradarai Anthony Fuqua, Michael terus menunjukkan performa kuat di pasar internasional dan kini berpeluang menembus pendapatan $1 miliar secara global. Teman Pro 2, demikian info Pro 2 siang hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

106,8 Pro 2 RRI Bogor, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kembali lagi sama Rinda Marlita di sini yang tentunya siap banget buat muterin requestan kamu. Kita lanjut lagi yuk. Ada dari Vina di Bogor Selatan. Katanya, aku baru lulus SMK nih Kak, sekarang lagi sibuk cari info locker. Semangat ya buat Vina-nya. Katanya semangat juga buat teman-teman yang mulai perjalanan baru. Pengen dengerin lagunya Tulus yang monokrom. Oke, kita siapin ya untuk monokromnya. Terus selamat siang juga dari Rama yang ada di Sukaraja. Skripsi bab 4 belum beres, tapi wisuda pengennya tahun ini. Mohon doanya, didoakan. Yuk dikebut yuk. Request lagunya For Reven featuring Firsa Besari dengan Jakarta Hari Ini. Boleh banget. Siap deh kalau gitu. Yang belum ngelis, ayo di-list dulu di 0811-111-5222 ataupun lewat live chat kita yang ada di aplikasi RRI Digital.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih? Supaya air di dalam jam tangan kamu bisa hilang. Masukkan jam tangan kamu ke dalam tumpukan beras dengan posisi kaca di bawah. Diamkan selama kurang lebih 5 jam. Dan cek secara berkala apakah airnya sudah hilang.
2: Teman terbaik kamu.

ya teman Pro 2, ada For Event. Tapi ini sama Stereo Wall. Mudah-mudahan aku gak salah puterin ya tadi untuk kakak Rama yang ada di Sukaraja. Mudah-mudahan benar lagunya yang ini. Kemudian selamat siang untuk Putri di Lewiliang. Tim mager setelah seharian acara perpisahan sekolah kemarin. Masih gak nyangka katanya masa putih abu-abu udah selesai. Mau Sheila on 7 dengan Hari Bersamanya. Aku cari dulu ya lagunya ya. Udah ketemu deng. Oke, nanti lagunya aku puterin ya Putri. Terus selamat siang untuk Dio di Cileungsi. Wow, jauh nih. Selamat siang Cileungsi. Apakah di sana cukup terik panasnya? Di Pangrango 34 kalau awannya sih mendung, tapi ada mataharinya jadi ngelekep gitu loh. Nah, katanya kalau Dio lagi revisi skripsi sambil ngopi. Semoga bulan depan sidang lancar. Requestnya lagu Bernadia dengan Untungnya Hidup Harus Tetap Berjalan. Oke, lagunya udah aku siapin. Nanti ya, kamu dengerin ya sambil ngopi sambil revisi. Kombo banget gak tuh. Terus satu lagi boleh ya teman Pro 2, ada dari Nisa di Kemang. Alhamdulillah wisuda bulan depan. Hari ini lagi pilih-pilih kebaya sama keluarga. Requestnya lagu lama dari Kahitna dengan Cantik. Nanti lagunya aku cariin dulu ya Cantik. Nah, selamat untuk kamu wisudaannya dan semoga lancar. Oke, teman Pro 2, tanpa menunggu lama langsung aja yuk kita dengerin ini dia requestan kamu.

perak kini mulai dilirik sebagai salah satu investasi logam mulia. Harganya memang jauh lebih terjangkau dibandingkan emas, tapi perak tetap punya nilai investasi yang menarik. Bahkan Bank Dunia memproyeksikan harga rata-rata perak dunia tahun 2026 bisa naik sampai 76% dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara permintaan investasi fisik perak global dalam bentuk koin dan batangan juga diprediksi meningkat sekitar 18%. Nggak heran kalau sekarang perak mulai dilihat bukan cuma sebagai perhiasan, tapi juga sebagai salah satu instrumen investasi yang potensial. Karena pada akhirnya, investasi terbaik bukan soal ikut yang paling mahal, tapi soal berani memulai dan konsisten buat masa depan.

0: Teman abang kan ada yang di Inggris ya? Minta tolong dia dong beliin jersey MU. Kualitas di sana kan bagus-bagus, Bang.
1: Ya emang bagus. Tapi kamu tahu nggak yang dijual di sana itu buatan Indonesia?
0: Buatan Indonesia? Serius?
1: Iya serius. Nih, aku pernah dapat cerita dari temanku. Kalau yang dijual di sana tuh buatan Indonesia. Pas ditanya kenapa, kamu tahu nggak jawaban mereka apa?
0: Emang mereka jawab apa, Bang?
1: Mereka hanya menjual jersey dengan kualitas terbaik. Tuh, buatan Indonesia aja diakui terbaik, masih mau beli buatan luar.
0: Iya juga ya, Bang. Yaudah yuk, Bang, beliin.
1: Hah? Beliin?
0: Iyalah.
1: Jadi beliin sih, kan kamu yang mau beli.
0: Abang yang beli, ada yang dapat barangnya.
1: That is a fantastic vertical skill, love.

Untuk Nisa yang ada di Kemang, alhamdulillah katanya. Oh tadi udah bacain deng, Kak Hitnahnya udah aku puterin ya dengan cantiknya. Kali ini ada Reza di Bogor Utara. Besok aku bagi rapot nih Rin, belum berani buka grup keluarga juga. Ada apa dengan grup keluarga? Pengen dengerin lagunya Juicy Luisi yang Tampar, boleh. Satu lagi ada Aurel di Cibung Bulang. Hari ini campur aduk banget Rian, baru lulus senang tapi juga bingung mau kuliah jurusan apa. Requestnya Hindia dengan Secukupnya, boleh banget. Nanti aku putarin lagu-lagunya. Masih ada kesempatan untuk kamu yang belum nge-request di sini di 0811-1515-2 ataupun lewat live chat kita yang ada di aplikasi RRI Digital. Sebelum aku puterin, seperti biasa, aku mau ingetin kamu kalau misalnya nyari informasi itu harus dari sumber yang terpercaya. Sekarang kamu bisa dapetin berita terkini, info musik, gaya hidup, sampai dengan kabar lokal lewat websitenya RRI di rri.co.id. Dan yes, kamu bisa akses semuanya langsung dari smartphone kamu. Nggak perlu ribet, tinggal buka browser, ketik deh rri.co.id dan semua info hits langsung ada di tangan kamu. Cepat, akurat, terpercaya. Yuk, cek sekarang!

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya baterai smartphone kamu tetap awet? Hindari mode getar yang justru membutuhkan daya besar sehingga membuat baterai bekerja lebih. Jaga pemakaian smartphone kamu agar tidak terlalu panas atau overheat. Penting untuk menjaga siklus pengisian daya smartphone kamu.

Sudah hampir memasuki waktunya kumandang azan zuhur daerah Bogor dan sekitarnya di pukul 11.57 menit waktu Indonesia Barat. Ada beberapa lagu religi yang akan menemani kamu teman perleduan di siang hari ini. Yang belum sempat aku puterin, sabar dulu ya. Kita dengarkan dulu beberapa lagu religi. Nanti aku akan balik lagi dengan informasi-informasi dan juga lagu-lagu requestan kamu. Jangan kemana-mana.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Jika kaki yang kamu miliki saja tidak bisa membawamu mendatangi sholat, lalu bagaimana kamu mengharapkan kakimu itu akan membawamu ke surga?

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Salat bukanlah untuk Allah, tapi untuk dirimu sendiri. Allah tidak membutuhkan kita, tapi kitalah

saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi. Sukses itu bukan kebetulan, tapi hasil kerja keras. Seseorang sukses bukan karena tak pernah gagal, tapi dia tak pernah berhenti.

Prandua, aku langsung aja bacain untuk requestannya. Oh ya, selamat menjalankan ibadah salat zuhur untuk kamu yang menjalankan. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Kita lanjut lagi yuk untuk requestannya. Hai, selamat siang dari Aisyah di Bogor Timur. Hai Karinda, hari ini tuh tim lega. Kemarin baru ambil rapot dan alhamdulillah nilainya naik semua. Sekarang waktunya menikmati liburan, santai cuy. Oke cuy, pengen dengerin lagunya Malik and Essential dengan Senja Teduh Pelita. Boleh banget. Ada Randy di Tajur, masih deg-degan nih, raport baru dibagiin minggu depan, semoga hasil sesuai. Pengen dengerin lagunya dari Goliath dengan Cinta Monyet. Boleh. Terus ada dari Nabila di Ciawi, abis perpisahan dong, rasanya sedih karena harus pisah sama teman-teman yang udah bareng-bareng selama 3 tahun. Requestnya 420 dengan Zona Nyaman. Gak perlu nunggu lama, langsung aja yuk, ini dia requestan kamu.

0: banyak selebritis dan tokoh penting dunia seperti Bill Gates, Nelson Mandela, sampai Barack Obama.
1: Ternyata batik banyak dipakai tokoh terkenal dari luar negeri ya.
2: Iyalah, batik itu bagian dari karya seni Indonesia yang diakui UNESCO sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi.
1: Oh iya, kemarin di medsos juga aku sempat lihat ada sepatu pakai motif batik loh.
2: Batik selain jadi pakaian, bisa juga dibuat tas, sepatu, sampai dompet. Pokoknya jadi fashion item yang keren banget deh.
1: Ih, bangga banget ya. Aku jadi tertarik deh buat koleksi macam-macam batik nih.
2: Gitu dong. Sebagai warga negara yang baik, harus cinta produk dan karya asli Indonesia.
3: Batik adalah warisan Nusantara. Karena warisan tidak selalu uang dan permata. Maka satukan hati dan cinta kita untuk menjaga jati diri budaya bangsa Indonesia.

Tahukah kamu? Indonesia merupakan salah satu produsen kopi terbesar di dunia dengan produksi mencapai 639 ribu ton pada tahun 2016. Beberapa jenis kopi Nusantara bahkan dikenal oleh penikmat kopi di seluruh dunia seperti kopi Toraja, kopi Lampung, kopi Mandailing, maupun kopi Aceh. Bahkan kopi luwak yang merupakan kopi hasil fermentasi dari binatang luwak atau musang sangat terkenal kenikmatannya sehingga harganya sangat mahal. Bahkan bisa mencapai jutaan rupiah per kilogram. Jadi banggakan dengan buatan Indonesia.

Kita lanjut lagi nih teman-teman Pro 2, ada Sylvia. Hai Sylvia, Sylvia yang ada di Pakansari. Kalau Sylvia pengen dengerin lagunya Ziva Magnolia yang cukup, boleh, nanti lagunya aku puterin ya. Terus ada Indi. Hai Indi, Indi yang ada di Tugu Narkoba. Indi pengen dengerin lagunya Meghan Trainor dengan Made You Look. Boleh, walaupun lagunya agak lama tapi emang enak sih ya lagunya didengar di siang hari ini. Terus ada juga Beno. Hai Beno, Beno yang ada di Bondas. Katanya kalau Beno pengen dengerin lagunya Ariana Grande dengan Position. Boleh banget, tiga lagu siap kembali menemani kamu di siang hari ini. Udah siap? Udah siap belum?

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

Kita masuk di sesi terakhir jam request untuk edisi hari ini. Teman-teman Operadian, selamat siang untuk Raka. Hai Raka, Raka yang ada di Bojong. Katanya kalau Raka pengen dengerin lagunya Pamungkas yang Risalah Hati. Mau tau gak Sirin, katanya baru dapat kabar lolos kampus impian. Wuhuu, seneng banget pasti tuh Raka. Selamat ya Raka ya. Semoga keterimanya kamu di kampus impian kamu ini jadi semangat baru kamu untuk menjalani masa perkuliahan. Terus ada Della di Cibinong. Hai. Kalau Della di Cibinong katanya pengen dengerin lagunya tadi yang bareng sama Isyana dengan Tunggu Aku. Boleh banget. Della habis pengumuman kelulusan dan akhirnya bisa bernapas lega. Jadi hari ini mau mager. Boleh Della. Terima kasih Della, ditunggu ya lagunya ya. Nah teman Pro 2, terima kasih buat kamu yang udah ikutan request-request di jam requestnya di rangkaian santai siang hari ini. Abis ini kita bakalan dengan informasi seputaran olahraga. Kira-kira bakalannya ngebahas apa ya olahraganya? Ditunggu aja. Sekarang kita dengerin dulu yuk, ini dia requestan kamu.

0: tersebut. Selain itu, kandungan antibakteri pada jeruk nipis juga diyakini dapat melawan bakteri E. coli yang biasa menyebabkan keracunan makanan.
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2FM.
3: It's hard, but you have to keep going, keep moving on.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih? Supaya koleksi sepatu high heels kamu tetap awet dan terjaga. Bersihkan sepatu high heels dengan handuk hangat lalu keringkan. Selanjutnya, oleskan pelembab sebelum sepatu high heels kamu simpan, terutama yang berbahan kulit, untuk menjaga warna sepatu kamu agar tidak memudar. Dan yang terakhir, simpan di dalam kotak tempat yang terjaga kelembapannya. Jangan lupa ya, meletakkan 2 kapur barus di dalam setiap kotak sepatu kamu.

Yuk kita mulai informasi seputaran olahraganya. Taman Pradua kabar datang dari ajang Moto3 Ceko 2026. Itu yang berlangsung di sirkuit Brno. Nah, dua pembalap muda Asia, ada Veda Ega Pratama dari Indonesia dan Hakim Danish dari Malaysia, ini harus menerima hukuman penalti jelang balapan. Wah, kenapa ya? Jadi, Hakim Danish yang sebelumnya berhasil mencatat waktu tercepat kedua di sesi kualifikasi, terpaksa turun hingga 12 posisi ke urutan 14. Penalti dikasih karena dia dianggap melaju terlalu lambat di lintasan ketika sesi kualifikasi. Nasib yang sama juga dialamin sama Veda Ega Pratama. Pembalap muda Indonesia ini tuh sebenarnya mengakhiri kualifikasi di posisi ke-8, namun akibat pelanggaran yang sama, Veda harus start dari posisi 20. Jauh kan? Nah, tapi bagi Veda, ini bukan pengalaman Pratama. Pertama, sebelumnya dia juga pernah menerima hukuman terkait insiden serupa di Moto3 Hungaria 2026. Tapi biarpun begitu, Veda sudah cukup berpengalaman melakukan start dari posisi belakang dan tetap mampu bersaing di papan tengah. Saat ini Veda menempati peringkat ke-6 klasemen Moto3 dengan koleksinya 71 poin dan masih berpeluang menembus 3 besar. Sementara Hakim Danish berada di posisi ke-10 dengan raihan 48. Menarik untuk dinantikan teman Pro 2, tapi semoga ini jadi pelajaran untuk Veda Ega dan juga tim, karena ini bukan pertama kalinya Veda turun ataupun kena hukuman lah kayak gitu, jadi kena penalti. Jadi mudah-mudahan ini jadi pembelajaran yang sangat-sangat diingat.

apa yang ada di pikiran Anda saat mendengar kata perang? Kekacauan, penembakan, atau bahkan pembunuhan. Namun bukan itu yang terpikirkan oleh pria asal Swiss ini. Kala menyaksikan peperangan di depan matanya saat perjalanan bisnis di Solferino, Italia Utara. Ia malah memutuskan untuk menghentikan perjalanannya dan mengajak penduduk setempat untuk membantu memberikan bantuan medis kepada para tentara yang terluka dari kedua kubu tanpa pandang bulu. Pengalamannya itu ia tuangkan dalam sebuah buku Souvenir de Solferino atau Kenangan Solferino yang kelak menjadi tonggak terbentuknya organisasi kemanusiaan internasional. Ialah Bapak Palang Merah Dunia, Henri Dunant.

0: Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.

Kenapa? Kabar Piala Dunia ada. Nama wasil asal Uzbekistan, Ilgiz Tantashev. Ini lagi jadi sorotan media internasional setelah memimpin pertandingan antara Skotlandia dan juga Maroko. Nah, dalam laga itu Skotlandia kalah tipis sebenarnya 0-1 dari Maroko. Namun sejumlah media Skotlandia menilai ada keputusan kontroversial yang diambil oleh Tantashev selama pertandingan berlangsung nih teman Pro 2. Untuk pecinta sepak bola Indonesia, nama Ilgiz sendiri tentu gak asing. Wasit berusia 42 tahun itu pernah memimpin laga timnas Indonesia melawan Irak di fase grup Piala Asia 2023. Pas itu tuh keputusan mengesahkan salah satu gol Irak memicu perdebatan di kalangan supporter Indonesia karena dianggap kontroversial. Momen ini bahkan sempat ramai diperbincangkan di media sosial nih teman Pro 2. Ingat gak? Nah, biarpun sering menjadi sorotan, ternyata Ilgiz Tantashev merupakan wasit berpengalaman yang sudah mengantongi lisensi FIFA sejak tahun 2013. Dia juga rutin memimpin pertandingan internasional bergengsi kayak kualifikasi Piala Dunia, Liga Champion Asia, sampai dengan Piala Asia. Nah, gak heran kalau FIFA mempercayai sebagai salah satu dari 52 atlet yang bertugas di Piala Dunia 2026 ini. Namun seperti biasa, setiap keputusan di lapangan tetap menjadi bagian dari dinamika sepak bola modern yang gak pernah lepas dari perdebatan.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

0: Teman Pro 2 udah tahu belum? Tidur bukan sekedar aktivitas penghilang kantuk. Saat tidur, otak akan memproses pikiran dan emosi agar bisa merespon dengan baik. Tubuh juga akan memperbaiki segala kerusakan yang disebabkan oleh paparan radikal bebas, sinar matahari, dan juga polusi. Tidur juga akan membuat tubuh melepaskan hormon stres yang disebut kortisol, sehingga dapat menjaga jantung dan pembuluh darah tetap sehat. Dengan tidur yang cukup dan berkualitas, kamu akan menjadi lebih stabil secara emosi, lebih produktif, kreatif, dan terhindar dari penyakit-penyakit kronis.
1: Kupas sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

dua lagi di jalan, lagi kerja, lagi santai, nggak perlu repot lagi dengerin radio, harus bawa-bawa perangkatnya. Sekarang cukup buka HP, buka aplikasi RRI Digital dan pilih program 2 RRI Bogor. Tinggal klik, langsung play. Siarannya seru, musiknya asik, dan infonya kekinian langsung ada di telinga kamu. Jangan sampai ketinggalan, yuk download RRI Digital sekarang.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Resti, ambilin tas aku dong di kelas.
3: Yang ini bukan?
2: Bukan yang itu, tas aku yang warna marun.
3: Ini?
2: Lama banget sih ngambil tas doang seabad, dasar lemot.
3: Udah nyuruh gak pake minta tolong, udah diambilin gak ngucapin terima kasih. Udah itu malah ngatain lagi, gak minta maaf pula.
4: Kurangi egomu, jangan pernah malu untuk mengatakan tolong, maaf, dan terima kasih.
5: Looking right, looking like

0: Pada tahun 1871, Antonio Lopez de Santa Anna membuat permen karet dari getah pohon sapodilla tropis, sejenis pohon sawo. Permen karet itu diberi perasa manis sehingga rasanya lebih enak. Lalu, Antonio Lopez de Santa Anna bekerja sama dengan Thomas Adam memproduksi permen karet. Thomas Adam menciptakan mesin pembuat permen karet dan mesin itu dipatenkan sebagai ciptaan Thomas Adam pada tahun 1871. Di tahun 1890-an, William Wrigley Jr. mengembangkan permen karet tersebut. Lalu pada 1893, pabrik permen karetnya meluncurkan permen karet dengan rasa buah dan rasa mint. Namun saat itu permen karetnya hanya bisa dikunyah, tidak bisa ditiup.
1: Kupas sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

Masih seputaran Piala Dunia 2026 nih teman Pro 2, 10 hari sejak dimulainya Piala Dunia 2026. Ada 3 negara sudah memastikan diri melangkah ke babak 32 besar ataupun fase gugur turnamen. 2 diantaranya merupakan tuan rumah yaitu Amerika Serikat dan juga Meksiko. Kedua negara ini tuh tampil impresif dengan meraih 2 kemenangan beruntun pada fase grup, jadi mengamankan tiket ke babak berikutnya lebih cepat. Selain 2 tuan rumah ini, Jerman juga menjadi tim ketiga yang memastikan lolos. Tim asuhan Julian Nagelsmann mengawali turnamen dengan kemenangan telak 7 gol berbanding 1 atas Curaçao. Pada pertandingan kedua, Jerman kembali meraih kemenangan setelah mengalahkan Pantai Gading dengan skornya 2-1. Sempat tertinggal lebih dahulu, Diemenskaf mampu membangkit melalui 2 gol dari Dennis Undav. Hasil ini membuat Jerman mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan dan memastikan diri melaju ke fase gugur. Pencapaian ini kerasa spesial karena Jerman gagal melewati fase grup pada 2 edisi Piala Dunia sebelumnya, yaitu di tahun 2018 dan 2022. Biarpun sudah lolos, ketiga tim masih akan menjalani 1 pertandingan terakhir fase grup untuk menentukan posisi akhir klasemen. Nah, kira-kira mereka bakalan mampu menjaga tren positifnya sampai babak selanjutnya nggak ya, teman Pro 2? Kita nantikan aja deh bersama. Teman Pro 2, sayangnya ini juga menjadi informasi terakhir aku untuk edisi hari ini, karena kita akan bersiap untuk bergabung dengan Pro 2 Jakarta untuk ngikutin Indonesia Top 2 puluh nasional. Terima kasih buat kamu yang udah ikutan request. Semoga informasi-informasi yang aku berikan untuk kamu bisa menemani aktivitas di siang sampai dengan menjelang sore hari ini. Tapi kamu jangan kemana-mana, ikutin terus rangkaian acara yang ada di Pro 2 RRI Bogor sampai dengan tutup siaran nanti. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Ketemu lagi sama aku besok. Rinda Marita pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: apa sih?
1: Harus apa sih? Supaya koleksi sepatu high heels kamu tetap awet dan terjaga. Bersihkan sepatu high heels dengan handuk hangat lalu keringkan. Selanjutnya, oleskan pelembab sebelum sepatu high heels kamu simpan, terutama yang berbahan kulit, untuk menjaga warna sepatu kamu agar tidak memudar. Dan yang terakhir, simpan di dalam kotak tempat yang terjaga kelembapannya. Jangan lupa ya, meletakkan 2 kapur barus di dalam setiap kotak sepatu kamu.

0: Lagi di Indonesia Top 20 Nasional. Hari ini hari Minggu ya, spesial banget buat temenin liburan kamu. Apalagi nih sekarang udah masuk momen-momen libur sekolah ya kan. Buat yang sampai detik ini masih gak tahu mau liburan kemana ya, ya udah gak apa-apa, di rumah aja. Karena yang pasti aku bakal nemenin kamu untuk ngasih tahu 20 tanggal lagu Indonesia teroke di minggu ini, yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan yang pasti aku mau ngingetin buat kamu yang mau support musisi Indonesia favorit kamu, caranya gampang banget. It's so easy. Tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store ya. Buat yang tadi malam mungkin begadang nonton bola, aduh selamat ya, pasti hari ini ngantuk banget rasanya. Tapi buat yang agak-agak skip sama pertandingan-pertandingan bola di Piala Dunia ya, jangan khawatir, karena kamu bisa lihat recapnya, bisa lihat highlightnya juga di rri.co.id, karena pasti lengkap banget di situ informasi seputar Piala Dunia 2026. Oke? Ya udah kalau gitu, sebelum kita masuk ke perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada 3 lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Dimansyah Laitupa dengan Agar Selama-Lamanya, Toh Pati dan Nadif Basalamah dengan Semusim, dan yang satu lagi ada Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu. Oke teman Pro 2, langsung aja kita mulai chartnya Top 20 di minggu ini dari posisi paling bawah alias posisi 20, sekaligus merupakan new entry kita. Yang pertama ada lagu terbaru dari Samuel Cipta dengan judul Jagat Rasa. Ini kalau diartiin jagat rasa tuh kayak alam rasa gitu ya. Emang nyeritainnya tentang cinta sih. Jadi cinta itu adalah perasaan terbesar dari manusia. Penasaran mau denger lagunya? Yuk, ini dia di posisi 20.
1: Number 20.

sekaligus merupakan new entry kita yang kedua. Ada Change dengan LDR ya, atau LDR. Buat kamu yang penasaran, jadi Change ini memang adalah grup vokal pria yang dulunya mungkin lebih dikenal dengan nama Unity. Jadi memang udah ganti nama karena mereka sempat vakum juga dan ada perubahan formasi. Tadinya tuh kalau gak salah bertujuh ya si Unity itu, dan sekarang tinggal berempat

0: baru pastinya. Oke, kita tinggalkan Unity dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 18 ya, sekaligus merupakan new entry kita yang ketiga. Ada Juicy Lucy dengan Gurun Hujan.
1: Number 18.

0: familiar sama lagu ini? Ya, memang ini adalah lagunya Sheila on Seven, ciptaannya Eros Chandra. Tapi memang aransemennya diubah ya, jadi lomba sihir banget gitu. Yang pastinya bisa menyihir kuping kamu jadi suka juga sama lagu ini, oke? Tapi kalau ngomongnya soal seseorang yang jago bikin lagu yang pastinya disuka sama orang banyak ya, ini musisi yang satu ini udah jagoan banget. Siapa lagi kalau bukan Tohpati, yang kali ini kita bakal denger lagunya di posisi 16, kolaborasi barengan sama Fabio Asher dengan Cinta
1: Number Kita. 16.

0: Di posisi 15, naik 3 peringkat dari posisi 18 minggu lalu, itu dia Ariel dan juga Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi. Congrats ya buat Yaya aka Raisa yang kemarin baru aja menggelar konser di Senayan, Jakarta. Itu kemarin sempat ada postingan keriuhan, kehektikannya seorang Raisa, seorang Raisa ketika harus buru-buru ganti baju, touch up make up dan hairdo lagi, ya kan? Itu seru banget sih ngelihatnya. Tapi emang momen-momen backstage tuh seheboh itu ya. Kita mungkin kalau jadi penonton lihatnya indah-indah aja gitu kan, tapi di belakang panggung gila, mantep banget Raisa. Ditunggu ya, siapa tahu tahun depan bisa bikin konser tunggal lagi. Dan mungkin gak cuma di Jakarta aja, tapi di kota-kotanya teman Pro 2 juga nih, di seluruh Indonesia. Oke, kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 14 kita mau dengerin Pamungkas teman Pro 2 dengan Berapa Kali Kita Saling Memaafkan, yang naik 6 peringkat.
1: Number 14,

0: jarang banget harus turun dari posisi 9 ke posisi 13 minggu ini. Cukup jauh ya turunnya. Kayaknya emang doanya harus lebih kencang lagi nih fans-fansnya Sal Priyadi supaya lagunya tetap bisa bertahan di chartnya top 20 atau malah naik lagi, ya kan? Kita tunggu aja progresnya minggu depan, oke? Kita lanjut sekarang ke posisi 12, ada Gloria Jessica dan juga Ade Govinda dengan Terbelah Jadi Dua.
1: Number 12.

0: itu adalah kita buat menyenangkan dari Bernadia juga. Jadi kayak balap-balapan sama diri sendiri ya, Bernadia. Satu di posisi 11, satu lagi di posisi 10. Ya udah kita dengerin, ini dia kita buat menyenangkan.
1: Number 10. Okay.

Dari 1 sampai 10 aku bakal bilang 9,5. Suka banget teman Pro 2. Dan kemarin pas Sheila on 7 promo di Pro 2 Jakarta, aduh heboh banget deh. Sebelumnya udah sempat ke Pro 2 Jogja kan. Kira-kira Pro 2 mana lagi yang bakal didatengin sama yang bakal didatengin sama Sheila on 7?

0: dari jarak dekat. Ih, kemarin tuh rasanya kayak VVIP nonton performance-nya Sheila on Seven. Keren banget. Tapi yang gak kalah keren adalah penampilannya penyanyi yang satu ini. Setiap live, setiap show itu pasti keren banget, gong banget. Siapa lagi kalau bukan Lyodra? Kita mau dengerin lagunya di posisi 8 dengan Teganya Kau.
1: Number 8.

0: featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret. Tapi sayang banget turun dari posisi 4 ke posisi 7 ya. Kurang banyak kayaknya request ya, lebih banyak yang pakai lagunya di TikTok mungkin. Ayo dong request yang banyak biar lagunya naik terus. Tapi kalau ngomongin soal lagu yang juga banyak dibikin sama orang-orang ya, kontennya di sosial media, penyanyi yang satu ini juga lagunya sering banget viral di TikTok. Siapa lagi kalau bukan Nuka. Termasuk lagu yang berikut ini bakal kita dengerin. Ini dia Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya di posisi 6.
1: Number 6.

0: kan rasanya kayak bisa nggak ya di Jakarta tuh slow living gitu, nggak bisa. Tapi emang enak banget sih lagunya, dan kalau denger emang lagunya nih Farel Hilal banget, sesuai dengan personalitinya dia ya. Sukses buat Farel Hilal, mudah-mudahan nanti setelah keliling ada lagu yang judulnya mungkin Volume, ya kan, Sisi, apalagi jadi rumus matematika ya. Ya udahlah, kita tinggalkan Farel dan sekarang beralih ke Raim Laode yang lagunya bakal kita dengerin sebentar lagi di posisi 4. Ini dia, Ikro.
1: Number 4.

0: versi cewek. Kalau versi cowok lah udah jelas NPD ya. Kita bakal dengerin sempurnanya aku dari NPD di posisi runner up minggu ini spesial buat kamu.
1: Number 2. Sampai kita gendong banget.

0: Posisi 18, Juicy Lucy, Gurun Hujan. Posisi 17, Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Posisi 16, Tohpati, Fabio Asher dengan Cinta Kita. Posisi 15, Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Di posisi 14, ada Pamungkas, Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Posisi 13, ada Titik-Titik Di Ujung Doa dari Sal Priadi. Posisi 12, Terbelah Jadi Dua milik Gloria Jessica dan Ade Govinda. Di posisi 11, Bernadia Rabun Jauh. Posisi 10, Bernadia Lagi dengan Kita Buat Menyenangkan. Posisi 9, Sheila on 7 dengan Sederhana. Di posisi 8, Leodra Teganya Kau. Posisi 7, Enal featuring Ari Lesmana Sesi Potret. Posisi 6, Nuka Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya. Di posisi 5, ada Farel Hilal dengan Keliling. Posisi 4, Rai Melaude dengan Ikro. Posisi 3, Dia featuring Indah Kus Malu-Malu. NPD dengan Sempurnanya Aku ada di posisi runner-up kita untuk minggu ini. Kalau gitu langsung aja, ini dia juara 1 Kita Teman Pro 2. Ada Gea Indrawari dengan 1000 Kali.
1: Number 1.

Hampir selesai ya, udah sampai di akhir perjalanan. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih buat label yang udah support, buat NPD, Gea, Anti Normal, Raim La Ode, Farel Hilal, His Record, Musica, UMI, Shiloh On 7, Juni Record, My Music, Orang Pertunjukan, Mas Pam, Sony Music, Sunnyder, Emotion, Change, dan juga Hits Record. Ya, gak lupa aku mau ngucapin terima kasih juga pastinya buat teman Pro 2 yang udah selalu request lagu kesukaannya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store ya. Yang pasti teman Pro 2, aku mau ngingetin juga untuk kamu yang suka banget sama bola dan ngikutin Piala Dunia, jangan lupa untuk terus update seputar pertandingan Piala Dunia 2026 di website RRI, rri.co.id. Oke, terima kasih untuk soundman kita Oza, dan yang pasti kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 National berikutnya. Aku Desi Aldiana pamit, dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye!

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini, teman berdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu teman berdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 nasional. Yang pertama ada Hunter X, teman berdua, dengan lagunya Golden. Dan juga ada Alex Warren, teman berdua, dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu, bye-bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart, jamin to the chart, teman berdua, di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitors.
1: Number 20.

0: masih merupakan newcomers, ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: tempatnya ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya ada Blackpink. Waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

Di peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Raise It All. Number

0: Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman Pro 2 ada Medicine Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman Pro 2 ada Sinead Spiro dengan The Fear Seeders. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Deftones dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop That. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eyelid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: Depannya ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya. Ada Bruno Mars lagi, teman berdua, dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Interchart Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: di peringkat ke-6 memasuki minggu ke-7-nya ada Shane Aspiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5.

0: masuk ke minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where's My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

Tadi minggu ini teman berdua di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 teman berdua ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan

gue dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner up langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman pro 2, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Alan di Krisandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi, dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk, dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, teman pro 2. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue Alan di Krisandaru melanjutkan weekend kali ini.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat malam teman Pro 2, inilah Info Pro 2 di sore hari ini bersama saya Arda, inilah Info Pro 2 selengkapnya. Informasi pertama, pembalap Aprilia Marco Bezzecchi dipastikan absen di MotoGP Ceko 2026 setelah terkena sanksi dari steward. Hukuman dijatuhkan akibat tindakannya terhadap Marshall usai kecelakaan saat balapan sprint di Sirkuit Brno. Pemimpin klasemen ini sedang menempati posisi kelima ketika terjatuh di tikungan ketiga. Insiden tersebut pada lap kedua terakhir sprint MotoGP di Sirkuit Brno di hari Sabtu 20 Juni 2026 setelah terjatuh di area gravel. Bezzecchi berlari menuju motor Aprilia RSGP miliknya. Rekaman memperlihatkan pembalap Italia ini mendorong dan memukul Marshall yang mencoba mengevakuasi motor. Bezzecchi kemudian meninggalkan lokasi kejadian dan gagal menyelesaikan balapan. Ini menjadi kegagalan finish kelimanya sepanjang musim 2026. Pembalap tim pabrikan Aprilia ini kemudian dipanggil steward di hari Sabtu malam waktu setempat. Dia diminta keterangan terkait perilaku tidak sportif setelah insiden tersebut. Dalam pernyataannya, steward menyebut Bezzecchi mendorong dan memukul Marshall sirkuit. Tindakan ini dinilai merugikan kepentingan olahraga sesuai regulasi kejuaraan dunia Grand Prix FIM sebagaimana diatur di pasal 3.3.2.2.

Kita beralih ke informasi selanjutnya. Google kembali menunjukkan apresiasinya terhadap budaya Indonesia. Di halaman depan mesin pencarinya terdapat ilustrasi bertema dangdut. Tampilan spesial tersebut menjadi sorotan pengguna internet. Ini karena menghadirkan nuansa musik dangdut yang dikenal sebagai salah satu genre paling populer dan khas di tanah air. Dangdut sendiri merupakan genre musik yang lahir dari perpaduan berbagai unsur budaya, mulai dari musik Melayu, India, hingga pengaruh musik barat. Genre ini telah lama menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat Indonesia. Dangdut juga hadir dalam berbagai ruang sosial, mulai dari hiburan rakyat hingga panggung musik nasional. Sementara itu, Raja Dangdut Roma Irama dikenal sebagai pelopor musik dangdut modern di Indonesia. Roma Irama memiliki gaya khas dan lirik bernuansa religi serta sosial. Dia mulai populer sejak era 1970-an bersama grup Soneta. Dirinya berhasil membawa dangdut ke panggung yang lebih luas dan bergengsi. Sementara itu, Elvy Sukaesih dijuluki sebagai Ratu Dangdut karena suara emasnya dan kontribusinya yang besar. Elvy sering berduet dengan Roma Irama dan menjadi ikon penting dalam sejarah perkembangan musik dangdut di Indonesia. Info Pro 2 di sore hari ini. Terima kasih atas kebersamaan kamu. Selamat sore.

sih? Harus apa sih supaya tas kulit kamu tetap awet? Gunakan tas kulit kamu sesering mungkin agar catnya tidak cepat pudar atau mengelupas. Bersihkan tas kulit kamu dengan kapas dan juga hand body atau baby oil saat terkena noda. Dan menyimpan tas kulit dengan cara ditumpuk adalah cara yang salah loh, karena bisa merusak tekstur dan bentuk dari tas kulit kamu.

Oke, kita masih di 106,8 FM, Proda RR Bogor, teman terbaik kamu. Tepat Proda, film biopik Michael ini mencatat sejarah baru di industri perfilman dunia, di mana karya ini jadi biopik musik dengan pendapatan tertinggi sepanjang masa. Film yang dibintangi sama Jafar Jackson ini meraih pendapatan global $911.9 million. Ini satu angka yang melampaui catatan dari Bohemian Rhapsody ya di box office dunia. Karena memang sebelumnya Bohemian itu memegang rekor biopik musik teratas atau terlaris secara global, di mana pendapatannya itu sampai dengan 910,9, beda sejuta teman Pro 2 ya. Dan film Michael sendiri itu disutradarai sama Antoine Fuqua, di mana Michael terus menunjukkan performa kuat di banyak negara. Filmnya juga baru memulai penayangannya di pasar Jepang ya, dan beberapa pengamat menilai Jepang ada bisa menambah perolehan bahkan pendapatan filmnya yang berpeluang menembus angka $1 miliar secara global, teman Pro 2. Dan keberhasilan ini menjadi pencapaian tersendiri untuk produser Graham King. Yang menarik adalah dia juga produsernya si Bohemian, teman Pro 2. Graham King itu memecahkan rekornya sendiri ya jadinya, karena sebelumnya memang sukses sejak Bohemian rilis di tahun 2018. Nanti kita lanjutin lagi, jangan kemana-mana.

0: gak sih kalau ternyata lumba-lumba bisa tidur dengan menggunakan satu mata, dalam artian satu mata lagi terbuka? Hal ini dilakukan oleh lumba-lumba bukan karena dia merasa tidak aman, tetapi karena lumba-lumba tidak suka bernafas secara otomatis. Saat lumba-lumba tertidur, hanya ada bagian satu otak yang tertidur dalam satu waktu. Nah, ternyata bagian otak lainnya tetap terjaga dan membuatnya supaya bisa tetap bernafas dengan salah satu mata yang terbuka.
1: Kupas sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

0: go. Oke, kita lanjutin lagi teman Brodo ya. Yang berikutnya adalah anggota grup Etern Kyungmin ini dipastikan tidak berpartisipasi dalam promosi album terbaru mereka karena masih menjalani pemulihan kesehatan, dan keputusan ini diambil setelah kondisi kesehatannya itu dinilai katanya belum cukup pulih ya untuk kembali beraktivitas teman Brodo. MNH Entertain itu menyampaikan Kyungmin itu masih membutuhkan perawatan serta waktu istirahat tambahan sesuai dengan anjuran tenaga medis, dan karena itu memang fokus utamanya adalah untuk mendukung proses pemulihannya sampai dengan kondisinya benar-benar membaik gitu. Dan sebelumnya kan April lalu tuh Kyungmin menghentikan sementara aktivitas setelah mengalami gejala yang berkaitan dengan gangguan lambung ya. Setelah menjalani pemeriksaan lebih lanjut, katanya sih diagnosanya adalah masalah kesehatan kompleks yang dipicu tukak lambung gitu teman Pro 2 ya, GWS ya Kyungmin ya. Nanti kita lanjutin lagi dengan informasi lainnya, jangan kemana-mana.
1: Yang baru di Pro 2 FM.

Ngobrol 2 kita masih di 106,8 FM Baru Daerah Bogor, teman terbaik kamu di jam 17.49. Ada kurang lebih sekitar 5 menit lagi dan ngobrol 2 ya, sampai dengan nanti di 17.54 waktu kumandang azan maghrib wilayah Bogor dan sekitarnya. Untuk itu saya bakal puterin kamu lagu religi dulu ya, satu lagu, kemudian baru nanti kita bakal simak azan maghribnya ya. Dan setelah itu akan ada beberapa lagu religi yang menemani maghrib kamu, teman Pro 2. Kalau gitu jangan kemana-mana, pastikan diri kamu tetap stay tune di Pro 2 FM.

salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan al wasilah wal fadilah wal syaraf wad darajatal 'aliyah ar-rafi'ah.

0: teman-teman Pro2 udah tahu belum? Azan berawal dari seorang kaum Ansor bernama Ibnu Zaid yang menceritakan mimpinya kepada Nabi Muhammad SAW mengenai seorang lelaki yang mengajarinya suatu metode memanggil orang-orang untuk sholat. Nabi yang mengamini perihal mimpi tersebut lantas memanggil Bilal yang terkenal punya suara merdu untuk berdiri di puncak rumah tertinggi dekat masjid guna memanggil orang-orang untuk sholat. Panggilan yang mengandung sisi spiritualitas sekaligus estetika ini berisikan kalimat-kalimat yang kini kamu dengar sehari-hari. Tidak berubah sejak Bilal mengumandangkannya pertama kali.
1: Kupas sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2, sudah tahu belum? Waktu berjalan lebih lambat di luar angkasa. Astronot menua sedikit lebih lambat dibanding manusia di bumi karena efek relativitas Einstein.
1: Yang baru di Pro 2 FM.

Tua Bro 2 Studio MAPPA ini mengumumkan akan kembali ke dunia Attack on Titan melalui proyek video game terbaru Attack on Titan 3. Dalam perayaan ulang tahun ke-15 studio ini, MAPPA sendiri mengkonfirmasi keterlibatannya dengan membuat segmen animasi baru. Jadi Attack on Titan 3 nantinya akan hadir dalam format game, itu dijadwalkan rilis di tahun depan 2027 teman Bro 2 ya. Dan pengumumannya akan menjadi kejutan untuk para penggemar. Walaupun memang belum ada kabar mengenai kelanjutan anime Attack on Titan ya, MAPPA itu memastikan akan kembali katanya. Dia akan kembali menghidupkan dunia Eren Jaeger dan juga pasukan pengintai melalui media yang berbeda. Game Attack on Titan 3 pertama kali diperkenalkan sama Koei Tecmo di ajang Summer Game Fest 2026. Jadi gamenya ini mengadaptasi alur cerita akhir dari Attack on Titan yang belum pernah diangkat dalam versi game terdahulu. Dan MAPPA sendiri juga merilis trailer perdana mereka untuk membangun antusiasme dari penggemar menjelang peluncurannya. Dan selain menghadirkan cerita utama sampai dengan klimaks serialnya nanti, gamenya akan menyuguhkan pengalaman baru melalui tambahan animasi eksklusif teman Bro 2. Sebenarnya seri Attack on Titan pertama itu meluncur di 2016, memungkinkan kita mengikuti perjalanan pasukan pengintai. Dan di Attack on Titan 2 Final Battle, Koei Tecmo itu menambahkan fitur pembuatan karakter original yang bisa bertarung bersama tokoh-tokoh utama teman Bro 2. Dan sampai dengan saat ini belum diketahui apakah fiturnya nanti akan kembali hadir di Attack on Titan 3 ya. Kita tungguin aja. Nanti kita lanjutin lagi dengan informasi lainnya. Jadi jangan kemana-mana, pastikan diri kamu tetap stay tune di Bro 2 FM.

Oke lah, teman-teman Produa, di jam 7 ini waktunya saya harus pamit undur dari ruang dengar kamu. Untuk kamu yang udah stay tune, terima kasih banyak. Sekarang kita bakal gabung ke Produa RRI Jakarta. Ada musik indie, teman-teman Produa ya. Jangan kemana-mana, pastikan diri kamu tetap stay tune di Produa FM.

0: Gocit, ini dia Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama, dalam rangka perayaan Hari Musik Dunia 2026, PT MRT Jakarta memfasilitasi acara PT Della Musik di stasiun MRT Bundaran HI. Salah satu kegiatan yang menarik perhatian adalah program We Sing Your Story, di mana musisi Ada Maulana dan Don Tatmojo dari komunitas Ear House menciptakan lagu secara spontan berdasarkan curhatan isi para pelintas stasiun.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda Jakarta Utara memberikan potongan hingga 80% dalam Festival Jakarta Great Sale 2026 yang berlangsung di Mall Arta Gading mulai 19 Juni hingga 19 Juli mendatang. Program ini menjadi bagian dari perayaan hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta, sekaligus upaya mendorong perekonomian dan kecintaan masyarakat terhadap produk lokal.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, Festival Kuliner Malam yang digelar pemerintah Kota Jakarta Barat di kawasan Pecinan Glodok, Taman Sari mendapatkan sambutan meriah dari masyarakat. Puluhan pelaku UMKM menjajakan aneka kuliner, sementara panggung hiburan penampil Abang None Jakarta Barat, grup musik dan pertunjukan budaya lokal, dan juga Wali Kota Jakarta Barat, Lin Mutmainah, menegaskan bahwa kegiatan ini bertujuan mendukung UMKM sebagai penggerak ekonomi rakyat.
1: Info Pro 2.
0: Itu di Info Pro 2 kali ini, kita lanjut ke Indonesia Pro Indie.

Indonesia Pro Indi. Ketemu lagi bersama Kangga malam hari ini yang bakal nemenin sampai 1 jam ke depan barengan sama lagu-lagu Indi yang udah kamu kirim tentunya di Pro 2 FM kota kamu, dan bakalan kita puterin pokoknya sampai 1 jam ke depan ya. Dan nanti bakalan ada banyak sekali tips-tips tentunya buat membuat karya original dan lain-lain. Kayaknya hari ini juga bakalan gue ceritain tentang promosi digital yang efektif kayak gimana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Pro Indi.

Masih di Indonesia Pro Indie bareng sama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga, karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi, dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikutan tren, tanyain dulu sama diri sendiri apa cerita yang pengen lo sampaikan, karena karya terbaik lahir dari keunikan diri sendiri.

Indie. Salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan, sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga menarik.

Masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih ngebahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi gak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karosel dan dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik supaya orang

Masih di Indonesia Pro Indie. Salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain, kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting memang adalah

Masih di Indonesia Pro Hindi. Kita lagi bahas banyak ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang lagi kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh ini arah musiknya sebenarnya kemana sih? Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie. Angga pamit, bye-bye.

Selamat malam teman Pro 2, inilah Info Pro 2 pada malam hari ini bersama saya Adam dan inilah Info Pro 2 selengkapnya. Kita masuk ke informasi pertama teman Pro 2, film animasi terbaru Disney dan Pixar Toy Story 5 mencatat awal yang sangat kuat di box office Amerika Utara. Dari penayangan preview, film ini berhasil meraih sebesar 17,5 juta US dollar atau sekitar 331,9 miliar. Sekaligus menjadi pencapaian preview terbaik sepanjang 2026 yang terbaik kedua sepanjang sejarah Pixar. Sejumlah analis memproyeksikan Toy Story 5 mampu meraih pendapatan hingga 150 hingga 175 juta dolar di akhir pekan pembukaannya. Jika target tersebut tercapai, film ini akan melampaui rekor pembukaan Toy Story 4 dan berpeluang menjadi pembukaan terbesar di 2026 di pasar internasional. Kita lanjut ke informasi yang berikutnya, teman Bro 2. Jepang meraih kemenangan meyakinkan atas Tunisia dengan skor 4 gol tanpa balas pada laga grup F Piala Dunia 2026. Bermain di Seattle, Samurai Biru unggul 2 gol di babak pertama lewat Daichi Kamada dan Kaoru Mitoma sebelum menambah 2 gol lagi pada babak kedua melalui Takefusa Kubo dan Ritsu Doan. Hasil ini membuat Jepang mengoleksi 4 poin dari 2 pertandingan dan menjaga peluang lolos ke babak berikutnya. Sementara Tunisia masih terpuruk di dasar klasemen tanpa poin setelah sebelumnya juga menelan kekalahan dari Swedia. Teman Pro 2, sekian Info Pro 2 pada malam hari ini dan akhirnya saya ada mengucapkan terima kasih.

Produ FM, teman terbaik kamu. What's up teman Produ, apa kabarnya di malam hari ini? Teman Produ, kaget gak ada suara gue? Teman Produ, mohon maaf hari ini Deli Tambunannya berhalangan untuk nemenin lo di Jaga Malam edisi kali ini, teman Produ. Jadi ada gue Adam, teman Produ, yang akan menemani malam hari lo hari Minggu malam ini. Dan hopefully bisa seru-seruan juga kita bersama-sama teman Produ di Jaga Malam edisi kali ini. Dan ada banyak informasi-informasi seru dan lagu-lagu enak tentunya yang bakal gue ketengahkan ke ruang dengar lo teman Pro 2. Dimulai dari obrolan komunitas di jam 8 ini sampai dengan jam 9. Terus kita lanjut di Asrama Asmara sampai dengan jam 11 dan Jazz Music sampai jam 12 malam. Oke deh teman Pro 2, nanti kita bakal bahas soal komunitas-komunitas unik yang ada di Bogor teman Pro 2. Dan buat lo anak komunitas yang pengen ikutan siaran di Pro 2 FM, boleh banget teman Pro 2 langsung aja WhatsApp ke 081-nya 0811-111-5222 teman Pro 2, gue ulang sekali lagi ya, 0811-111-5222. Oke kalau gitu langsung aja kita dengarkan lagu pembuka kita, ada Sheila on 7 dengan Sederhana.

adalah kerabat dekat manusia dengan 97% kesamaan DNA. Memiliki kecerdasan yang tinggi dan mampu merasakan emosi sama seperti kita. Mereka menjelajahi setiap penjuru hutan dengan menebarkan biji-bijian agar regenerasi tanaman terjaga dan memastikan sumber udara bersih, sumber air, sumber pangan, dan sumber bahan baku obat-obatan tetap tersedia. Kehilangan mereka berarti kehilangan hutan tropis yang akan menimbulkan bencana ekologis, perubahan iklim, dan bencana alam. Kita manusia bisa mencegah terjadinya bencana dengan melindungi mereka di habitat alaminya. Mereka adalah orang hutan, sang penjaga hutan tropis Indonesia.

Pro2 FM, teman terbaik kamu. Gue balik lagi teman Pro2. Dan kali ini kita bakal bahas soal komunitas-komunitas unik yang ada di kota Bogor, teman Pro2. Salah satu komunitas unik yang ada di Bogor ini adalah komunitas penghuni kolong. Pernah denger gak? KPK, teman Pro2. Tapi bukan Komisi Pemberantasan Korupsi ya. Beda kalau itu bukan komunitas. Anyway, kita lanjut lagi teman Pro2. Jadi komunitas penghuni kolong ini merupakan kumpulan anak-anak jalanan. Jadi siapa sangka ya, ternyata mereka tuh mampu mengukir prestasi, teman Pro2. Salah satu prestasinya adalah juara satu pada ajang retorika Bogol Festival Jalanan gitu. Jadi komunitas ini sendiri tuh sebenarnya udah berdiri pada tahun 2002, teman Pro2. Berawal dari sebuah acara Sumpah Pemuda, dan KPK kini sudah punya banyak anggota yang gak hanya dari Bogor, namun juga dari ada dari daerah Tanjung Priuk sampai dengan Tangerang gitu, teman Pro2. Seru ya komunitasnya. Terus ada lagi nih, komunitas Capoeira Alegria Bogor, teman Pro2. Jadi ini cocok nih buat lo yang pengen belajar Capoeira, lo pengen lo seneng combat sport gitu, teman Pro2, terus pengen coba yang unik karena Capoeira tuh enggak terlalu banyak ada di Indonesia ya, teman Pro2. Jadi para pencinta Capoeira berkumpul dan membentuk komunitas namanya Capoeira Alegria gitu. Mereka sering melakukan latihan di Taman Ekspresi, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, teman Pro2. Biasanya setiap hari Minggu pagi gitu. Dan dalam setiap pertemuan ya ada banyak sharing session gitu, bagi-bagi ilmu kepada sesama anggotanya gitu. Dan dalam Capoeira tuh sebenarnya ada tingkatan dalam keanggotaannya. Tingkat pertama, anggota belum diberikan sabuk bernama sabuk Cordão, teman Pro2, selama 6 bulan gitu. Jadi kalau baru gabung nggak langsung dapat sabuk kayak bela diri lainnya gitu, teman Pro2. Oke deh, nanti kita sambung lagi dengan komunitas unik lainnya yang ada di Bogor setelah lagu yang berikut ini, teman Pro2.

0: kamu, perbedaan kedua belah otak itu membawa perbedaan pola pikir. Perbedaan pola pikir itu pun mengakibatkan tipe orang menjadi berlainan. Identitas dirinya pun dapat dinilai dengan pola pikirnya. Otak kanan berpikir secara acak dan abstrak, sedangkan otak kiri berpikir secara sekuensial dan konkret. Kamu semakin paham bahwa cara berpikir sangat dipengaruhi belahan otak yang paling aktif, dan pola pikir pun menentukan tipe kepribadian. Tergolong tipe yang mana nih kamu?
1: Ada sesuatu yang belum

kamu? Indonesia merupakan salah satu produsen kopi terbesar di dunia dengan produksi mencapai 639 ribu ton pada tahun 2016. Beberapa jenis kopi Nusantara bahkan dikenal oleh penikmat kopi di seluruh dunia seperti kopi Toraja, kopi Lampung, kopi Mandailing, maupun kopi Aceh. Bahkan kopi luwak yang merupakan kopi hasil fermentasi dari binatang luwak atau musang sangat terkenal kenikmatannya sehingga harganya sangat mahal. Bahkan bisa mencapai jutaan rupiah per kilogram. Jadi banggakan dengan buatan Indonesia.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita lanjut lagi ngomongin soal komunitas unik yang ada di kota tercinta kita, Bogor, teman Pro 2. Jadi ada komunitas yang namanya Rhine City Strike, teman Pro 2. Ini bukan komunitas petir ya. Jadi ini adalah perkumpulan orang-orang yang begitu cinta, begitu suka dengan seni graffiti dan mural, teman Bro 2. Dan komunitas ini sendiri hadir atas inisiatif 4 pemuda asal Bogor. Mereka kemudian mengajak para seniman street art untuk bergabung gitu, teman Bro 2. Ada 4 orang namanya Sandy, Bebe, terus ada Ruli dan juga Gatot yang membentuk komunitas street art bernama Rhine City Strike ini, teman Bro 2. Jadi komunitas ini sendiri didirikan udah lumayan lama, teman Bro 2, 19 Februari 2012 gitu. Dan kegiatan mereka tuh beragam. Salah satunya adalah berbagi pengalaman mengenai teknik menggambar, teman Bro 2. Buat lo yang suka mural, suka graffiti, mungkin ini komunitas yang cocok buat lo, teman Bro 2. Terus ada lagi nih komunitas Tree Climbing Indonesia. Jadi kalau biasanya wall climbing, kalau yang ini tree climbing, teman Bro 2. Jadi TCI atau Tree Climbing Indonesia itu merupakan komunitas panjat pohon pertama yang ada di Indonesia, teman Bro 2. Tempat berkumpul para anggotanya itu ada di Gang Masjid, Kelurahan Cilendek Timur, Kecamatan Bogor Barat, teman Bro 2. Dan sesuai dengan namanya, komunitas ini aktivitasnya adalah kegiatan panjat pohon gitu. Mereka juga sering dimintain memberikan pelatihan di berbagai acara, teman Bro 2. Ini juga lumayan oke, teman Bro 2, buat lo yang memang suka extreme sport, teman Bro 2, ini lo bisa gabung ke komunitas ini gitu. Supaya apa? Supaya lebih aman, karena sebenarnya extreme sport itu akan tidak terlalu ekstrim kalau pengamanannya proper, teman Bro 2. Oke deh, nanti kita sambung lagi dengan informasi lainnya. Tapi obrolan komunitasnya gue tutup dulu sekarang, karena nanti di jam 9 kita bakal bahas soal cinta-cintaan. Kita bakal bahas apa? Tungguin aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

untuk membersihkan lidah dan langit-langit mulut kamu. Jika ada makanan yang tidak terjangkau sikat gigi, gunakan benang gigi dan lanjutkan dengan berkumur dengan menggunakan mouthwash yang tidak mengandung alkohol agar tidak merusak email gigi kamu.

0: malam. Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam barengan sama gue Adam malam hari ini, teman Pro 2. Sekali lagi gue mau ngucapin terima kasih udah join di Jaga Malam malam hari ini, teman Pro 2. Dan sekaligus permohonan maaf karena Dei berhalangan hadir malam hari ini, jadi gue yang gantiin, teman Pro 2. Hopefully bisa tetap seru seperti biasanya. Kalau ngomongin soal cinta, teman Pro 2, ada satu hal yang paling dibenci dari cinta adalah pada saat cinta itu tidak ada lagi. Putus cinta memang sulit, teman Pro 2, dan kita juga harus moving on setelah putus gitu, teman Pro 2. Dan itu fase yang menurut gue pribadi sangat tidak menyenangkan ya, teman Pro 2. Tapi gue penasaran deh, teman Pro 2, lo punya gak sih cerita soal move on lo? Gimana cara lo move on, teman Pro 2? Kalau lo punya ceritanya, coba deh WhatsApp di 0811-111-5222 atau lewat fitur live chat yang ada di RRI Digital. Malam hari ini kita bakal bahas soal itu, teman Pro 2, di Jaga Malam edisi kali ini. Gimana cara move on, teman Pro 2? Oke, nanti kita sambung lagi setelah lagu-lagu enak yang melewat berikut ini, teman Bro 2.
2: Depo. Udas.
3: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

Prodo FM, teman terbaik kamu. Ada Dika di Gunung Putri nih yang mau ikutan sharing katanya soal move on gitu. Kata Dika, kalau aku cara move on yang paling ngaruh itu menyibukkan diri sendiri dengan hal-hal positif dulu. Abis putus sempat galau terus, tapi lama-lama aku coba fokus ke kerjaan, olahraga, nongkrong sama temen. Pokoknya aktivitas yang positif. Dan selain itu, aku juga stop kepo soal mantan. Soalnya makin dicari tahu, malah makin susah buat lanjut, katanya. Menurut aku, move on gak harus buru-buru. Yang penting kasih waktu buat diri sendiri, sampai akhirnya bisa ikhlas. Dan buat teman Pro 2 yang lagi di fase yang sama, santai aja, katanya. Nikmatin prosesnya, percaya deh. Nanti juga bakal ada waktunya buat senyum lagi tanpa mikirin dia terus. Aduh, sepakat lagi. Gue pernah ada di satu fase yang dimana gue terpaksa harus nge-hide semua tentang mantan gitu, supaya gue bisa lepas, supaya gue bisa istilahnya bisa move on, teman berdua. Jadi ini juga salah satu tips yang menurut gue okay nih untuk lepas dari si mantan gitu, teman berdua. Okay deh, abis ini kita lanjut lagi dengan topik yang sama, masih di Pro 2 FM, teman terbaik kamu di Jaga Malam. Masih ngomongin soal move on, teman Pro 2. Dan buat lo yang mau cerita, bisa banget langsung di 0811 111 5 222.

Kamu teman pro 2, kita lanjut lagi ngebahas soal move on nih teman pro 2. Kali ini gue dapat artikel dari Alodok teman pro 2 tentang cara move on. Dan yang paling pertama ditekankan adalah jangan mengingkari perasaan sedih sendiri gitu. Perasaan sedih sendiri teman pro 2. Acceptance dari semua perasaan yang kita rasakan, validasi dari apa yang kita rasakan itu menurut gue lumayan penting juga teman bro dua. Karena merasa sedih, patah hati itu wajar gitu. Jadi lo gak perlu sungkan, lo gak perlu malu untuk mengekspresikan apa yang lo rasain gitu. Kalau perlu nangis ya nangis gitu, gak apa-apa teman bro dua, daripada lo tahan. Tapi masalahnya di situ-situ aja dan tidak pernah selesai teman bro 2. Selain acceptance tadi teman bro 2 juga kasih waktu buat diri lo sendiri mencerna semua yang lo rasakan gitu. Karena setiap orang punya caranya sendiri untuk mencerna apa yang dirasain. Ada fase-fase dimana orang tuh bingung, gue harus sedih, gue harus marah, gue harus kecewa gitu. Karena semua perasaan yang campur aduk itu bikin kita tidak bisa memahami sebenarnya apa yang sedang kita rasakan gitu teman bro 2. Terus yang berikutnya juga ada membahagiakan diri sendiri yang gak kalah penting teman bro 2. Dan ini works di gua teman bro 2. Salah satu cara paling cepat gua untuk lepas dari kesedihan apapun bentuknya ya, tidak hanya soal pasangan teman bro 2, adalah melakukan sesuatu yang menurut gua membahagiakan diri gua sendiri teman bro 2. Apapun itu, kalau lu suka olahraga, olahraga, kalau lu suka senam ya udah lu senam, kalau lu suka mancing lu pergi mancing gitu teman bro 2. Menurut lu gimana teman bro 2? Habis ini kita lanjut lagi ya dengan topik obrolan yang masih sama soal move on teman bro 2. So buat lo yang mau cerita masih boleh teman bro 2 di 0811 111 1522 atau lewat fitur live chat yang ada di RRI Digital.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selain cara, teman Pro 2, move on itu juga butuh waktu gak sih? Dan setiap orang punya waktunya sendiri buat move on gitu. Jangka waktunya sendiri gitu. Ada yang bisa cepat, ada yang lebih lambat gitu, teman Pro 2. Dan dari yang gue baca di livekompas.com ya, teman Pro 2, ternyata ada beberapa penelitian yang mengatakan bahwa move on itu membutuhkan rata-rata 18 bulan. Ini dari sebuah studi di tahun 2009. Lama banget ya teman Pro 2, 18 bulan tuh berarti hampir 2 tahun, 1 tahun setengah teman Pro 2, cuma buat move on aja. Dan teman Pro 2, walaupun ada juga beberapa penelitian lainnya yang bilang butuh waktu hanya sekitar 3-6 bulan. Tapi gue juga pernah baca teman Pro 2 kalau waktu ideal untuk move on adalah setidak-tidaknya setengah dari waktu lo menjalin hubungan gitu. Jadi kalau lo pacarannya 2 tahun, ya setahun gitu katanya teman Pro 2. Tapi apa kabar dengan yang pacarannya udah terlanjur 8 tahun gitu? Masa iya move onnya butuh waktu 4 tahun? Coba dong ceritain ke gue teman berdua waktu terpanjang dan tersingkat lo untuk move on teman berdua. Walaupun sebenarnya ya waktu move on yang terlalu singkat itu kadang menipu diri kita sendiri. Kita pikir sudah move on padahal aslinya belum gitu teman berdua. Oke deh, nanti kita lanjut lagi dengan itu tadi masih di obrolan seputar move on teman berdua. So jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Prodio FM, teman terbaik kamu, teman Prodio. Udah ada WhatsApp masuk lagi. Kali ini datang dari Salsa di Cibinong yang mau ikutan beratensi katanya soal berapa lama waktu untuk move on. Kata Salsa, kalau aku paling cepat move on itu sekitar 3 bulan. Waktu itu aku lebih banyak fokus sama kegiatan sehari-hari dan kumpul sama teman-teman, jadi nggak terlalu berlarut-larut gitu. Dan kalau yang paling lama, jujur aja udah 2 tahun. Sampai sekarang bahkan masih belum move on sepenuhnya gitu. Bukan karena masih berharap balikan, tapi kadang masih suka keinget kenangan-kenangan yang pernah ada. Jadi ya sekarang lebih ke belajar menerima dan jalani hidup seperti biasa. Dan menurut aku, tiap orang punya waktunya masing-masing. Yang penting tetap berusaha melangkah maju, walaupun pelan gitu, katanya teman Pro 2. Terima kasih Salsa udah beratensi di malam hari ini. Dan kadang tuh memang yang kita rindukan itu bukan cuma orangnya, tapi perasaan ditemeninnya, atensi yang dikasihnya, terus perhatiannya gitu teman Pro 2. Itu yang bikin kita jadi sulit untuk move on. Apalagi untuk orang yang sudah ada di hubungan yang cukup panjang ya, itu kan akan membuat sebuah pattern dalam hidup gitu. Walaupun kalau dibandingkan dengan usia itu hanya berapa persen dari usia hidup, tapi itu juga sangat berpengaruh teman Pro 2. Menurut gue kalau lu udah terbiasa diantar jemput selama 3 tahun gitu, lu udah terbiasa setiap lu bosen, lu bingung mau kemana, selalu ada orang yang akan nemenin lo, dan tiba-tiba orang itu hilang dari hidup lo, akan menimbulkan kekosongan di dalam diri pasti teman Pro 2. Dan itu juga yang mungkin bikin kita jadi lebih sulit untuk moving on teman Pro 2. Nanti kita lanjut lagi teman Pro 2, masih seputar move on setelah lagu-lagu enak berikut ini. Ada Kezia Lavronka dengan Pelarian.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih? Supaya air di dalam jam tangan kamu bisa hilang. Masukkan jam tangan kamu ke dalam tumpukan beras dengan posisi kaca di bawah. Diamkan selama kurang lebih 5 jam. Dan cek secara berkala apakah airnya sudah hilang.

Pro 2 FM teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kalau tadi kita udah bahas soal waktu yang dibutuhkan seseorang untuk move on. Ini ada satu pertanyaan yang selalu menghantui pikiran banyak orang nih. Bukan menghantui sih, ada satu perdebatan yang tidak pernah selesai teman Pro 2. Antara siapa yang lebih cepat move on? Cowok atau cewek teman Pro 2? Menurut lo lebih cepat cowok apa cewek teman Pro 2? Jadi ada beberapa orang yang berpikir bahwa cowok itu lebih cepat move on daripada cewek. Tapi ternyata teman Pro 2, ada penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Scientific Report yang menunjukkan bahwa perubahan hormonal pada waktu-waktu tertentu membuat seseorang wanita menjadi sedikit lebih emosional. Itu kenapa wanita terlihat lebih sedih ketika putus dan membutuhkan waktu move on yang lebih lama, teman Pro 2. Jadi walaupun sebenarnya peran perubahan hormon itu sangatlah kecil ya jika dibandingkan dengan penyebab susah move on lainnya yang dialami seorang laki-laki gitu. Karena sebenarnya terlihat lebih cepat move onnya cowok itu karena cowok cenderung menyembunyikan emosinya gitu, teman Pro 2. Dan hal itu justru sebenarnya dikhawatirkan membuat mereka menjadi membutuhkan waktu yang lebih lama untuk benar-benar berdamai dengan masa lalunya. Jadi terlihat move on dengan benar-benar move on dan membohongi diri sendiri pura-pura move on, itu tiga hal yang berbeda teman Pro 2. Kalau menurut lo sendiri gimana teman Pro 2? Lebih cepat cowok atau cewek nih buat move on? Coba kasih tau gue di 0811 111 5222.

Sahabat kreatif, udah tahu belum? Tahun 1930-an, otoritas di Amerika Serikat melarang orang yang berkendara memasang dan menyalakan radio dengan alasan kalau itu dapat mengganggu konsentrasi sehingga mengakibatkan rentan kecelakaan. Michael Lam, ahli sejarah otomotif, mengatakan musik dianggap bisa membuat pengendara tertidur. Di tahun 1934 diadakan jajak pendapat tentang ini dan hasilnya 56% dari mereka menganggap radio sebagai gangguan yang berbahaya. Tapi sekarang, radio dianggap sebagai teman dalam perjalanan kamu.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, udah ada WhatsApp masuk lagi. Kali ini dari Nisa di Cilengsi yang katanya mau ikutan sharing nih. Menurut Nisa, gak bisa disamaratain cowok atau cewek yang lebih cepat buat move on. Tapi dari yang dia lihat di sekitar, katanya kadang cowok kelihatannya lebih cepat move on karena jarang nunjukin rasa sedihnya. Padahal belum tentu udah bener-bener selesai sama perasaannya. Bener kayak yang tadi gue bilang, teman Pro 2, hanya menyembunyikan perasaannya, bukan benar-benar selesai dengan itu, teman Pro 2. Kalau cewek biasanya di awal kelihatan sedih, curhat ke temannya, nangis, ngeluarin emosinya, tapi setelah itu malah bisa lebih cepat menerima keadaan. Jadi menurut aku bukan soal cowok atau cewek, tapi gimana masing-masing orang menghadapi rasa kehilangan gitu, teman Pro 2. Katanya gimana kalau menurut teman Pro 2 lain gitu. Gimana teman Pro 2 menurut lo? Gue lumayan sepakat sih, karena setiap orang punya caranya sendiri dalam memproses emosi yang dia rasakan. Setiap emosinya ya, mau itu perasaan sedih, perasaan galau, perasaan kecewa gitu. Dan tergantung juga case by case gitu. Jadi setiap hubungan itu unik, begitu juga cara menyelesaikan hubungan dan move on dari hubungan itu juga sama-sama unik, teman berdua. Tidak ada yang sama, tidak ada satu cara khusus yang bisa benar-benar kayak diaplikasikan ke dalam semua proses move on gitu, teman Pro 2. Anyway, teman Pro 2, gue jadi kepikiran kenapa sih manusia itu sulit untuk move on, teman Pro 2. Mungkin abis ini kita bakal bahas soal itu, teman Pro 2. Tapi setelah lagu-lagu berikut ini, gue kasih lagu yang menyenangkan dulu deh. Ada Payung Teduh dengan Akad.

terbaik kamu, teman berdua. Ternyata ada beberapa alasan nih di balik sulitnya move on seseorang, teman berdua. Salah satunya adalah ada faktor kecanduan hormon, teman berdua. Jadi saat lo menjalin hubungan, otak akan terbiasa menerima dopamin atau oksitonin, teman berdua, yang akan hilang pada saat lo putus gitu. Jadi saat putus, pasokan hormon ini berhenti secara drastis, yang memicu gejala penarikan diri, teman berdua, yang mirip dengan withdrawal, teman berdua, dari kecanduan obat terlarang gitu. Dan mengingat yang indah-indahnya saja, teman berdua. Jadi ini istilahnya tuh euphoric recall, teman berdua. Jadi otak secara alami cenderung hanya memutar ulang kenangan manis dan menyaring memori buruk yang sebenarnya menjadi alasan kalian berpisah gitu. Ada juga faktor dari psikologi, teman berdua, di mana otak manusia memiliki kecenderungan untuk lebih terobsesi dan sulit melupakan hal-hal yang menggantung. Terutama buat lo yang putus tapi alasannya nggak jelas gitu, nggak ada closure-nya, teman berdua. Ada juga yang merasa kehilangan identitas atau rutinitas, teman berdua. Jadi putus cinta bukan hanya kehilangan seseorang, tapi juga kehilangan sosok penyemangat, teman cerita, dan rutinitas harian yang selama ini sudah terbangun, yang tadi gue udah mention sebelumnya, teman berdua. Dan yang terakhir, faktor kebiasaan. Jadi pernah menjadi yang pertama, itu salah satu faktor juga yang membuat orang sulit untuk move on, teman berdua. Berpisah dengan cinta pertama secara emosional itu jauh lebih membekas, sehingga terasa lebih berat untuk dilepaskan. Dan juga lingkaran pertemanan yang sama nih, kalau lo dan mantan lo punya circle yang sama, ya mau gak mau nama dia akan terus ke-mention dalam obrolan bersama teman-teman lo gitu, teman berdua. Itu juga yang bikin mungkin sulit untuk move on, teman berdua. Oke deh, nanti kita sambung lagi, masih di topik yang sama, setelah lagu-lagu yang mau lewat berikut ini, teman berdua. Ada Joji dengan Glimpse of Us.

0: Pro2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro2, terima kasih banyak udah bersama sama gue di Jaga Malam Edisi kali ini. Karena udah jam 11 ini waktunya gue udah harus pamit, teman Pro2. Gue juga mau ngucapin special thanks buat pacar gue tersayang, ada Tiara yang lagi ngedengerin. Halo Tiara. Oke deh kalau gitu, sampai jumpa lagi nanti teman Pro2. Besok gue libur, Selasa gue libur, baru kita akan ketemu di hari Rabu nanti teman Pro2. Oke kalau gitu, Adam pamit teman Pro2, terima kasih banyak. Dan jangan sedih, jangan khawatir, karena masih ada 1 jam Pro2 FM bakal menemani lo malam hari ini di Jazz Music 1 jam cuma lagu. Kalau gitu, gue pamit, bye-bye.
1: Kamu baru saja mendengarkan Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Pro2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya sepatu putihmu tidak menguning? Pilih produk perawatan sepatumu sesuai dengan jenis bahan. Produk perawatan tersebut berfungsi untuk menjaga sepatu dari noda ataupun jamur. Hindari membersihkannya di mesin cuci. Panas dari pengering bisa menyebabkan warna sepatu memudar dan bisa membuat bahan menjadi tipis hingga robek. Selain itu, mesin cuci juga bisa menyebabkan karat sepatumu menjadi menguning. Rutin merawat sepatu. Bersihkan sepatu setelah menggunakannya atau setidaknya 1 bulan sekali agar warnanya tidak cepat menguning. Hindari dijemur di bawah matahari. Setelah sepatu putihmu dibersihkan, sebaiknya langsung dikeringkan. Dan hindari menjemurnya di bawah matahari, karena hal itu dapat membuat warna sepatumu menguning. Simpanlah di tempat kering. Hal ini dilakukan untuk menghindari jamur dan mengubah warna sepatumu. Jadi tunggu apa lagi? Keburu menguning.

0: sih, buaya itu ada sebelum zaman dinosaurus. Meskipun badannya tidak sebesar T-Rex, buaya juga mengeluarkan air mata saat ia memakan mangsanya. Yang bikin unik, buaya ternyata sering dijuluki hewan yang setia. Bahkan saat si betina mati, buaya jantan tidak akan kawin lagi. Buaya sendiri memiliki satu pasangan dalam seumur hidupnya, atau yang dikenal dengan sebutan monogami. Duh, ternyata buaya hewan yang setia ya.
1: Yang baru di Pro 2 FM.

Demikian tadi saudara pendengar serangkaian acara siaran kami sepanjang pagi hingga malam hari ini, hari Minggu 21 Juni 2026. Siaran kami dapat Anda ikuti kembali esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat pada frekuensi FM 106,80 MHz. Saudara pendengar, selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Program 2 Radio Republik Indonesia Bogor.

Selamat pagi saudara pendengar dan teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Bogor, kembali di udara melalui FM 106,80 MHz. Untuk membawakan acara siaran sepanjang hari ini, Senin 22 Juni 2026. Saudara pendengar dan teman Pro 2, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Bogor.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 2 FM dari Bogor, teman terbaik kamu. Halo, selamat pagi teman Pro 2. Bertemu lagi dengan Deli Tambunan di Sepada untuk edisi hari Senin ini ya. Dan untuk menyemangati kamu dan juga sekaligus membuat kamu terup to date di hari Senin ini, teman Pro 2, kita bakal share ke kamu informasi-informasi terkini. Tapi nanti informasinya bakal mulai kita share di jam 6, karena sekarang selama 1 jam dari jam 5 sampai dengan jam 6 ya, kita punya yang namanya Jazz Music Pro 2 FM. 1 jam cuma lagu, teman Pro 2. Oke, okay? Selamat menikmati Jazz Music dan jangan kemana-mana, tungguin saya balik lagi di jam 6 nanti.
3: Jazz Music Pro 2 FM, 1 jam cuma lagu.

saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi. Tanpa adanya kemauan keras, kita tidak pernah mendapatkan hasil yang maksimal.

0: beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
1: Bapi tanya membeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
2: Hewa ainu fa be'e-be ita banosa sih sarateu.
3: Jadi astuni ragam lenan nanging tetap meskian Indonesia.
4: Di masa belainan, laguan kita pada tetap sopo Indonesia.
5: Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
0: Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
6: Kami
7: cinta Indonesia.
8: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya celana jeans kamu tetap awet dan tidak mudah pudar? Hindari mencuci celana jeans kamu yang masih baru. Simpan celana jeans kamu dengan cara digantung, bukan dilipat, agar warnanya tidak mudah pudar. Balik celana jeans kamu pada saat kamu mencuci dan menyetrika.

Yes, teman berdua, Deli Tambunan udah balik lagi untuk nemenin kamu ya. Masih di Spada on Monday. Spada untuk edisi hari Senin, teman berdua ya, dimana saya sangat menyadari kalau hari Senin itu menjadi satu hari yang seolah-olah berat untuk dijalankan. Tapi teman berdua, saya sih berharap kamu tidak merasa seperti itu ya. Apalagi saya temenin di sini nih, dimana saya berharap kehadiran saya itu bisa bikin hari kamu lebih berwarna, teman berdua, sehingga kamu lebih semangat untuk menjalankan aktivitas kamu sepanjang hari ini, dimulai dari pagi ini. Karena saya bakal update kamu dengan informasi-informasi terkini, dan saya juga bakal puterin lagu-lagu enak untuk kamu yang mudah-mudahan bisa bikin kamu happy, teman berdua. Begitu ya. Kira-kira ada informasi apa aja sih? Banyak banget, teman berdua. Mulai dari informasi cuaca sampai dengan kabar-kabar terbaru udah saya siapin ya. Terus juga nanti di jam 9 kita punya salah satu topik pembahasan. Kita punya tema tentang kita Indonesia, yang kamu juga nanti boleh berinteraksi sama kita di sini ya. Ya sudah, kalau begitu teman-teman untuk membuka kembali perjumpaan

kumpulan para produser ini teman produa ya. Ini memang langsung mencuri perhatian pada saat dirilis di tahun 2014 lalu. Nantilah bakal saya puterin lagunya setelah saya kasih dulu lagu dari Discolia. Discolia jadinya. Discolia, Lalil Manino dan juga Bunga Citra Lestari dengan Badai Telah Berlalu. So enjoy teman produa, tetap di Spada bersama saya Deli Tambunan. Jadi temenin saya terus sampai selesai nanti di jam 10. Oke, jangan pindahin salurannya. Di sini terus aja.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Baca hari ini.
1: Oke, nomor 2, kita punya informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Jawa Barat hari ini ya. Informasinya akan langsung disampaikan oleh rekan-rekan kami dari Stasiun Klimatologi Jawa Barat. Di sana ada rekan Asri Rahmawati yang bakal menyampaikan informasinya ke kamu. Yuk kita sama-sama simak, teman Pro 2.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI di wilayah Bogor dan sekitarnya. Kami juga menyapa untuk seluruh sobat BMKG yang saat ini stasiun di Radio RRI Bogor. Sobat BMKG, kembali lagi saya Asri Rahmawati, prakirawan cuaca Stasiun Klimatologi Jawa Barat yang bertugas untuk hari ini, hari Senin 22 Juni 2026. Mengawali aktivitas di hari Senin ini, mari kita simak informasi perkiraan cuaca yang akan saya sampaikan. Pagi hari ini cuaca secara umum cerah hingga cerah berawan ya, namun terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan pada skala lokal. Hingga menjelang siang hari nanti di sebagian wilayah Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, dan juga Kabupaten Cianjur. Kemudian pada siang hingga sore hari nanti terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Untuk sebagian wilayah Kota Bogor, Kabupaten dan Kota Bekasi, Kabupaten dan Kota Sukabumi, dan juga sebagian wilayah Kabupaten Cianjur. Kemudian potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat pada skala lokal diperkirakan akan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Bogor dan juga sebagian Kota Depok. Untuk malam harinya diperkirakan hujan dengan intensitas ringan hingga sedang nampaknya masih akan terjadi pada skala lokal di sebagian wilayah Kota Bogor, Kota Bekasi, dan juga Kabupaten Sukabumi. Sedangkan hujan dengan intensitas sedang hingga lebat pada skala lokal diperkirakan masih akan bertahan di sebagian kecil wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, dan juga Kabupaten Cianjur. Untuk dini harinya diperkirakan cuaca secara umum cerah berawan hingga berawan, namun potensi hujan dengan intensitas ringan diperkirakan masih akan bertahan di sebagian kecil wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, Kota Depok, Kabupaten Cianjur. Sobat BMKG, suhu udara diperkirakan akan berada pada kisaran 18 hingga 35 derajat Celcius, dengan kelembapan udaranya berada pada rentang 40 hingga 95%, sedangkan untuk anginnya dominan bertiup dari timur hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 35 km per jam. Kami juga menghimbau untuk selalu waspada terhadap potensi hujan yang dapat disertai kilat atau petir pada skala lokal dan durasi yang relatif singkat yang terjadi pada rentang waktu antara siang hingga malam hari untuk sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bekasi, Kabupaten dan Kota Sukabumi, serta sebagian wilayah Kabupaten Cianjur. Jangan lupa untuk selalu mengupdate informasi perakiraan cuaca, iklim, dan juga kegempaan di official platform kami. Jangan di sumber yang tidak terpercaya. Baik sobat BMKG, demikian informasi yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa dioptimalkan untuk menunjang aktivitasnya di hari Senin ini. Tetap semangat dan semoga aktivitas kita semua bisa berjalan dengan lancar. Sampai jumpa di informasi yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Asri Ramawati untuk perakiraan cuaca wilayah Jawa Baratnya, teman Pro 2. Itu dia ya, informasi perakiraan cuaca untuk kamu. Masih banyak informasi lainnya, jadi jangan kemana-mana.

0: Begini.
1: Berita pagi ini.
2: Oke, nomor 2 di berita pagi ini saya punya informasi nih, kalau misalnya beberapa hari kemarin ya beredar informasi di sosial media yang menyebut akan terjadi pemadaman listrik total selama 3 hari di wilayah Jawa dan juga Bali. Nah, kabar ini kan menyebar langsung cepat ya kan, sempat menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat. Untuk menanggapi hal itu, pihak PLN menegaskan kalau misalnya informasi mengenai pemadaman listrik total selama 3 hari adalah tidak benar atau hoax, nomor 2. Seperti yang dikutip dari laman resminya PLN pada tanggal 21 Juni kemarin ya, PLN menyatakan tidak pernah mengeluarkan pengumuman terkait rencana pemadaman listrik total di wilayah Jawa dan juga Bali. Terus PLN juga memastikan nih kalau misalnya sistem kelistrikan nasional tetap beroperasi secara normal. Jadi kita diimbau untuk waspada terhadap informasi yang gak bersumber dari kanal resmi perusahaan ya. Dan PLN juga menegaskan kalau misalnya penyebaran informasi yang tidak terverifikasi itu bisa menimbulkan keresahan publik nih dan juga kesalahpahaman. Jadi kita harus rajin-rajin teman-teman berdua ngecek informasi kelistrikan melalui kanal resmi termasuk akun media sosial dan juga situs resmi perusahaan. Jadi jangan langsung gak mau percaya ya, apalagi itu dari akun-akun yang gak jelas gitu teman-teman berdua.

0: Jadi sabaraha entuh, Mang, bukunya?
1: Sebentar, dihitung dulu. 6 kali 1000.
2: Mak, itu buku Ani mau dikemanain?
0: Mau dikilo, dijual. Udah gak kepake sama kamu.
2: Ih, Mak, jangan dikiloin atuh. Ini kan buku anak-anak. Mending disumbangin. Ke panti ke, ke perpustakaan ke. Biar bisa dibaca sama anak-anak zaman sekarang.
0: Emak mah taunya buku anak-anak ini teh udah gak kepake, mending dijual ke si Mamang.
2: Mak, buku anak-anak kayak gini harus dilestarikan. Kalau dijual ke si Mamang, kita gak pernah tahu ini buku gimana nasibnya. Siapa tahu jadi bungkus cabai sama gorengan.
1: Bener kata Neng Ani, harus dilestarikan. Sayang kalau dijual ke saya.
0: Ya udah atuh kalau gitu mah. Mak juga setuju lah. Sok atuh Ani, bukunya dibawa lagi ke dalam.
2: Si emak, emak yang bawa keluar jadi Ani yang repot.
0: Udah, bawa sana, biar dapat pahala. Jangan lupa disumbangin ya.
2: Iya.

Teman Pro 2, kita sebagai masyarakat diimbau untuk menerapkan pola hidup sehat nih untuk mencegah gangguan kesehatan akibat El Nino. Jadi paparan panas berlebih ini bisa menyebabkan tubuh kehilangan cairan lebih cepat sehingga meningkatkan resiko dehidrasi ya. Maka dari itu kita ya disarankan untuk menggunakan masker. Dan apa namanya, hal ini tuh berfungsi untuk membantu mengurangi paparan debu dan juga partikel polutan terlebih saat beraktivitas di luar ruangan gitu. Nah, perlindungan ekstra diperlukan supaya kita tidak mudah terkena dampak dari heat stroke maupun dehidrasi. Karena rasa haus itu gak boleh dicuekin ya teman Pro 2 ya. Dan kebutuhan cairan tubuh harus segera dipenuhi. Begitu teman Pro 2. Jadi karena sekarang ini cuaca sering panas, walaupun kemarin sempat hujan ya, tapi kan kita sama-sama tahu lah panasnya itu kan luar biasa sekali. Nah, tetap penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu teman Pro 2. Jangan sampai kamu terdehidrasi.

Pro 2 FM dari Bogor, teman terbaik kamu, teman Pro 2, inilah Info Pro 2 untuk pagi ini bersama saya, Deli Tambunan. Informasi yang pertama, teman Pro 2, kegiatan kultura di Kebun Raya Bogor pada Minggu 21 Juni 2026 kemarin menjadi salah satu pilihan wisata edukatif bagi masyarakat selama masa libur sekolah. Beragam aktivitas budaya, seni, dan juga konservasi dihadirkan untuk memberikan pengalaman belajar yang informatif sekaligus menghibur bagi generasi muda. Kegiatan tersebut dirancang untuk memperkenalkan kekayaan budaya lokal kepada para pelajar dan juga keluarga melalui pendekatan yang interaktif. Selain menikmati pertunjukan seni, pengunjung juga diajak memahami pentingnya pelestarian lingkungan dan juga warisan budaya sebagai bagian dari identitas daerah. General Manager Event Kebun Raya Bogor, Abi Irawan, menjelaskan bahwa kultura dikembangkan sebagai ruang edukasi yang memadukan unsur budaya, konservasi, dan juga rekreasi dalam satu kegiatan. Beralih ke informasi Piala Dunia, teman Pro 2, fase grup Piala Dunia 2026 mulai memunculkan korban. Hingga Minggu 21 Juni kemarin, tiga negara dipastikan gagal melaju ke babak 32 besar setelah hasil pertandingan matchday kedua menutup peluang mereka untuk bersaing. Haiti menjadi tim pertama yang dipastikan gugur dari kompetisi ini, di mana wakil Karibia itu mengalami dua kekalahan beruntun di grup C, yaitu 0-1 dari Skotlandia pada laga pembuka dan 0-3 dari Brazil pada pertandingan kedua. Hasil ini membuat Haiti tidak lagi memiliki peluang untuk mengejar posisi yang dibutuhkan guna lolos ke fase gugur. Negara kedua yang harus mengakhiri perjalanan lebih awal adalah Turki. Tim yang tergabung di grup D itu kalah 0-2 dari Australia pada laga pertama, sebelum kembali menelan kekalahan 0-1 saat menghadapi Paraguay. Dua hasil negatif tersebut memastikan tim asuhan Vincenzo Montella ini tidak mampu bersaing memperebutkan tiket ke babak 32 besar. Daftar tim tersingkir kemudian bertambah setelah Tunisia dipastikan gugur dari grup F. Setelah kalah 1-5 dari Swedia pada pertandingan pertama,